0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

98.8 FM Produa Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa, sama saya setia bersama kamu ya di perjalanan pagi hari ini, teman Produa. Dengan cuaca yang memang bakal panas lagi kayaknya ini ya, bukan lagi cerah teman Produa. Tapi sudah dengan matahari yang begitu terik mengajak kamu untuk beraktivitas yang baru memulai, mungkin memang mulainya agak siangan, it's okay teman Produa ya. Disesuaikan saja semua pokoknya dengan jam kerja kamu atau jam beraktivitas masing-masing ya. Yes, kita sambil update lagi ragam informasi untuk kamu bagi hari ini di Sepada teman Produa ya. Nah teman Produa, kali ini dengan hal yang terbilang unik ya. Di zaman sekarang kan apa-apa kayak serba digital ya teman Produa. Nah untuk mendukung itu salah satunya adalah pakai data atau kuota, itu jadi hal yang penting. Makanya biasanya di daerah kalau tempat-tempat yang menyediakan wifi gratis itu kayak jadi tempat yang rame, misalnya coffee shop, tempat-tempat umum teman Produa. Tapi kalau di Ghana ada satu yang unik ya, jadi dimanfaatkan ini masyarakat itu memanfaatkan wifi gratis, uniknya dari rumah warga setempat. Jadi ceritanya teman Produa, ada warga ya atau pemilik salah satu rumah yang tidak mau bayar satpam. Akhirnya rumah di Ghana ini pasang wifi gratis. Supaya apa? Supaya selalu ramai setiap malamnya teman Produa. Tepatnya sebuah rumah di Tamalegana yang pasang wifi gratis di luar rumah barunya karena enggan membayar satpam untuk menjaganya, karena rumahnya terbilang besar berarti teman Produa ya. Jadi wifi tersebut teman Produa itu aktif setiap malam dari sekitar pukul 5 sore sampai jam 7 pagi dan bikin warga banyak yang berkumpul di sekitar rumah. Nah kerumunan pengguna wifi itu kemudian bikin rumahnya jadi lebih aman ya, karena areanya jadi rame terus sampai pagi hari. Kalau menurut kamu bagaimana teman Produa ya, setuju tidak sih dengan hal ini, atau kamu jadi termotivasi juga kah?

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Isa di pagi ini, teman Pradua ya. Nah, kalau di Gana tadi, teman Pradua, ada rumah yang sediakan wifi gratis ya, sekaligus untuk jadi satpam gratis. Jadi orang-orang yang menggunakan wifi tersebut, teman Pradua akan stay di situ, dan pemilik rumah menganggap itu jadi kayak pengamanan gratis, teman Pradua. Tapi bicara soal wifi, teman Pradua, apalagi kamu yang sukanya menggunakan wifi publik, pernah tidak sih kamu ketemu kayak lagi di tempat umum terus tiba-tiba ada wifi yang connected? Nah, kamu sebenarnya perlu berhati-hati ya, teman Pradua, untuk tidak sembarangan nih menggunakan wifi di tempat umum, karena selalu ada resiko-resiko yang sebaiknya kamu perhatikan. Salah satu ancaman yang paling umum saat menggunakan wifi publik, teman Pradua, yaitu serangan man in the middle ya, yang pada dasarnya serangan ini di mana peretas itu akan memposisikan diri di atas pengguna dan jaringan internet yang mereka akses, teman Pradua. Jadi kayak jadi perantara yang tidak terlihat kamu gunakan, teman Pradua ya. Nah, peretas ini bisa menyadap komunikasi data tanpa sepengetahuan kamu, bahkan teman Pradua. Jadi kayak seakan-akan tidak terjadi apa-apa, padahal kemungkinan besar data kamu sedang diretas ya. Nah, ini bisa sangat berbahaya kalau pengguna sedang mengakses situs web atau aplikasi yang menggunakan informasi sensitif. Misalnya login ke mBanking kamu, login ke email atau juga media sosial kamu, teman Pradua. Karena peretas juga bisa dapat akses data-data yang kamu masukkan ya, karena tanpa sadar sebenarnya mereka sudah meretas itu, teman Pradua. So, tetap hati-hati pokoknya ya, gunakan wifi publik atau sebenarnya paling aman paling ya. Kamu pakai kuota kamu sendiri deh ya, teman Pradua.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: believe that love makes the world go round. And I'm a lover. I'll always believe in love. Your butterfly, Shanti.
1: Radio Republik Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih stay barengan kamu, teman Pro 2 di sepanjang sepada. Pokoknya sampai jam 10 nanti kita masih seru-seruan ya. Di selamat pagi teman Pro 2 yang masih bisa terus kamu mendengarkan di 98 FM. RRI Digital juga masih stay untuk kamu dan streaming di www.rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Masih di 90.8 FM Pro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pro 2, masih terus berlanjut ya. Terpantau lepas 13 menit dari pukul 9. Kamu sudah beraktivitas apa sepagi ini teman Pro 2? Ada yang baru memulai kah ya? Karena ya tidak semua juga kan ya aktivitas Seninnya dimulai di pagi hari teman Pro 2. Ada mungkin yang siang hari, atau ada dari kamu yang Seninnya diawali dengan antri bahan bakar. Siapa teman berdua? Kayaknya semuanya banyak yang lagi mengalami deh ya. Ini bukan hanya terjadi di kita-kita saja teman berdua, atau di Kota Kendari yang sekarang lagi kerap dipadati dengan antrian pengendara-pengendara ya, yang harus antri di SPBU teman berdua. Tapi ini juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya teman berdua di Makassar ya. Ada salah seorang pengemudi ojol yang membagikan kisahnya nih, yang bahkan harus menghabiskan sampai 7 jam teman berdua untuk mendapatkan Pertalite ya. Jadi datang ke SPBU bahkan ini yang mulai antrinya sekitaran pukul 18 waktu Indonesia Tengah, terus sekitar pukul 6 sore teman berdua. Dan kamu bayangkan deh ya teman berdua, baru dapat giliran isi bensin itu sekitar pukul 1:45 waktu Indonesia Tengah atau dini hari. Wih, kalau ini kayaknya harus sambil bawa bekal bawaannya teman berdua ya. Nah, hal ini dibagikan oleh pengemudi ojol ini teman berdua ya, karena trip panjang ini ya. Memang terjadi ya, karena balik lagi tadi banyak tangki motor yang kosong, atau banyak yang memang antri ya, bukan hanya 1-2 orang teman berdua. Makanya tidak heran kalau akhirnya butuh waktu yang lama ya untuk mengantri. Ini sebenarnya banyak yang keluhkan juga jadinya, apalagi untuk pengemudi ojol ya teman berdua. Ya karena waktu yang harusnya bisa digunakan untuk tarik penumpang ya akhirnya harus dipakai untuk isi bahan bakar. Tapi kalau tidak diisi juga mau tarik penumpang pakai apa ya teman berdua? Wah, jadi kamu harus banyak-banyak sabar pokoknya. Tetap ayo sama-sama dilatih kesabarannya sambil kamu mengantri, mungkin sambil dengarkan Pro 2 juga teman berdua. Nanti kamu bisa sambil request lagu favorit kamu juga, tapi belum sekarang. Nanti kalau sudah bergeser ke santai siang teman berdua.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih dengan antrian panjang BBM teman berdua yang membludak ya di berbagai daerah. Bahkan teman berdua salah satunya adalah di Sulawesi Selatan ya, tidak jauh dari Sulawesi Tenggara. Ini juga bahkan di apa namanya ditanggapi sama berbagai ya berbagai jenis tanggapan lah ya teman berdua. Ada yang bilang katanya ini sebenarnya bukan panic buying ya. Ya karena memang semua orang butuh teman berdua. Jadi ya mungkin ada yang mengatakan ini adalah panic buying, tapi banyak juga kemudian yang mengklaim it's not a panic buying, panic, tapi ini adalah momen ya karena memang orang butuh. Dan biasanya kalau mau beli yang eceran teman berdua ya dengan harga yang terbilang fantastis mungkin ya bikin kamu harus banyak-banyak tarik napas. Nah antrian panjang ini teman berdua yang sempat membuat juga warga Makassar ya menunggu berjam-jam, sekarang bertahap mulai melandai karena Pertamina Patraniaga bersama dengan Pemprov Sulsel akhirnya melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan sekaligus mengurangi kepadatan di SPBU ya. Mulai 13 September kemarin, pengisian BBM subsidi di seluruh SPBU Sulsel diberlakukan dengan sistem ganjil genap berdasarkan angka terakhir plat kendaraan teman berdua ya. Tanggal ganjil hanya untuk pelat berakhiran ganjil ya, sementara tanggal genap untuk yang berakhiran genap teman berdua. Bahkan ada ketentuan tambahan lagi nih, bagi kendaraan pribadi BBM subsidi hanya boleh diisi ketika indikator bahan bakar tersisa 1 bar atau kurang. Sementara pengisian kendaraan truk dialihkan ke malam hari untuk mengurangi penumpukan ya kendaraan teman berdua, yang kendaraan besar ya pada siang hari. Terus dengan berbagai aturan lain juga, Pertamina juga mengoperasikan 25 SPBU di Makassar, bahkan airnya dioperasikan selama 24 jam dengan menambah nozzle BBM subsidi di 12 SPBU, pengoperasian 3 SPBU moduler teman berdua, bahkan sampai mengoptimalkan armada mobil tangki selama 24 jam ya. Karena menurut Pertamina, antrian yang terjadi selama 2-3 bulan terakhir juga dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk meningkatnya permintaan dari sektor pariwisata dan logistik teman berdua. Nah dengan berbagai penyesuaian itu, antrean di sejumlah SPBU dikabarkan juga mulai berangsur melandai. Semoga yang dikendari juga ya, tapi kalau dikendari terpantau masih aman lah ya teman berdua, masih kondusif, dan semoga kamu balik lagi deh, masih dikasih kesabaran teman berdua di momen-momen antrean panjang di SPBU.

0: udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman Brady buat teman terbaik kamu. Jelang pukul 10, yes. Kalau jelang pukul 10 itu bisa bawaannya kayak lebih happy. Kenapa ya teman berdua ya? Karena sebentar lagi akan bergeser ke santai siang. Bisa akan segera sign out dari ruang dengar kamu. Nanti barengan sama Yayan dan Dimas yang ready. Pokoknya temani kamu di sepanjang santai siang. Hai.
1: Hai.
0: Yuhu. Yes, pinky-pinky banget nih termosnya.
1: Termos. Itu kalian galon gak sih?
0: Air panas, itu bisa panas dingin ya. So, gimana Senin?
1: Ya, Seninnya sudah siap juga ya. Yes. Teman-teman berdua perjalanan santai siang barengan sama Dimas juga nanti.
0: Mana Dimas?
1: Mana ya? Kayaknya dia lagi masak. Oh. Buat Isa selamat beristirahat.
0: Thank you. Selamat bertugas ya buat Yayan dan juga Dimas yang siap nanti temani kamu teman berdua di sepanjang santai siang. Isa pamit dulu deh ya dari ruang dengar kamu. Thank you sudah stay di Prodo FM teman terbaik kamu. Bye.

Ketahuilah, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kolaka Timur menggelar pertemuan rutin di Aula Pemda Kolaka Timur. Kegiatan dihadiri Ketua DWP Kabupaten Koltim Rina Permatasari Rismanto bersama jajaran pengurus serta anggota DWP dari seluruh OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Pertemuan mengusung tema perempuan yang berdaya adalah cahaya yang menerangi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ketua DWP Koltim menyampaikan pertemuan rutin menjadi wadah silaturahmi sekaligus sarana meningkatkan kapasitas dan memperkuat program kerja organisasi. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Hingga Sabtu sore 12 September 2026, tim gabungan masih melakukan pemadaman di dua titik karhutla, masing-masing di Desa Lalosingi, Kecamatan Lalolae, dan Desa Weamo, Kecamatan Tinondo. Di Desa Lalosingi, pemadaman melibatkan tim reaksi cepat BPBD Koltim, Manggala Agni, tim dari PT Sari, Babinsa, serta Babin Kamtipmas. Berdasarkan laporan lapangan, api masih menyala hingga Sabtu sore. Personil gabungan terus melakukan pemadaman dan pengendalian untuk mencegah api meluas ke wilayah sekitar. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. BMKG Kendari mengimbau masyarakat pesisir dan pengguna jasa transportasi laut mewaspadai potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Sulawesi Tenggara dalam 3 hari ke depan. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari Syamsuddin Jufri mengatakan peringatan dini gelombang dengan ketinggian sekitar 1,25 hingga 2,5 meter berlaku mulai 13 September hingga 16 September 2026. Kecepatan angin tertinggi diperkirakan dapat mencapai 25 knot atau sekitar 6 skala Beaufort, terutama di perairan Bau-Bau, perairan Wakatobi bagian timur, serta Laut Banda Timur Wakatobi. Syamsuddin mengingatkan kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko keselamatan pelayaran, khususnya bagi nelayan tradisional dan operator kapal berukuran kecil. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan santai siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Ada yang di sini menemani perjalanan santai siang kamu ya. Saat ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, nanti juga barengan sama Dimas ya teman Pro 2. So di perjalanan santai siang tentunya En bakal hadir menemani ruang dengan kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Gimana hari Seninnya teman Pro 2? Apakah berjalan dengan lancar sampai sejauh ini? Mudah-mudahan lancar terus ya sampai di akhir aktivitas kamu di hari ini. So seperti biasa di perjalanan santai siang, kita awali dengan hit list. Buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung join aja di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari boleh, atau di WhatsApp kita teman Pro 2 ya di 082188309. Dan ada lagu pembuka nih pagi-pagi. Aduh, duluan request nih teman Pro 2 dari Kak Nokse. Katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, langsung aja kalau gitu kita hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Ada Selena Grace dengan Sumpah Mati.

0: Sama Mi Ghibli mic ini, temani Mi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Mi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Mi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa kau perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Dan masih menunggu juga teman-teman Pro 2 untuk join request lagu favoritnya di siang hari ini. Kita kembali teman Pro 2 di via WhatsApp kita ya. Sudah bergabung dari Kak Lara Purnamasari, katanya mau request lagunya Olivia Rodrigo Vampire ya teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu juga yang mau request lagu, kita masih ada waktu sampai di jam 12 siang nanti. Jadi boleh banget join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh ya teman Pro 2. Di WhatsApp juga boleh di 0821 883 0908.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan hitlist yang hari ini ya, teman Pro 2. Dan ada info terbaru nih buat kamu yang suka dengerin lagu-lagunya All Day Project, teman Pro 2. Karena mereka tuh bakal persiapkan comeback ya setelah 9 bulan hiatus, teman Pro 2. Dan dari The Black Label juga merilis konten teaser di media sosial resmi mereka untuk mengumumkan rilis EP kedua grup Crash yang menampilkan anggotanya ada Annie, ada Tazan, ada Bailey, ada Wuchen dan juga Yongso dengan tanggal comebacknya nanti di tanggal 28 September. Dan teaser ini tuh mencakup surat persetujuan proyek yang menunjukkan identitas grup mereka ya, teman Pro 2. Dan juga ada undangan dan kunci yang mengundang pendengarnya tuh ke konsep dunia musik baru, teman Pro 2. Waduh, jadi makin gak sabar ya, karena memang All Day Project ini debut di Mei tahun lalu, teman Pro 2, kemudian meraih perhatian luas juga lewat lagu-lagu mereka seperti Famous, kemudian ada One More Time juga, teman Pro 2. Dan akhirnya mereka merilis EP kedua yang judulnya tuh Crash, yang bakal dirilis di tanggal 28 September mendatang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Hari ini 81 tahun Radio Republik Indonesia bergelora di seluruh Nusantara, menjadi jembatan yang menghubungkan antar negeri yang kita cintai. Media komunikasi dan informasi yang selalu hadir setiap waktu di seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah dan negara. Untuk itu sepantasnya Radio Republik Indonesia di dalam perjalanannya yang penuh dinamika, kita semua memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala konsistensi pelaksanaan tugas dengan penuh ketabahan, ketangguhan, dan kesabaran. Jayalah Radio Republik Indonesia. Indonesia ada karena Radio Republik Indonesia turut berperan aktif di dalam berbagai dinamika perjuangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Masih barengan sama Yayan juga sampai di jam 12 siang nanti teman Pro 2. Kita masih ada waktu 1 jaman lebih ya buat request lagu. Jadi buat kamu yang mau dengerin lagu favoritnya di Pro 2, boleh langsung join request lagu kamu sekarang. Kamu bisa bergabung di via WhatsApp kita ya di 0821-8830908 atau via DM Instagram di @pro2kendari, boleh di mobile aplikasi kita juga boleh di RRI Digital, tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Dan sudah ada juga yang kembali request, mau request lagunya Nicki High School in Jakarta. Oke deh kalau gitu langsung aja yang hadirkan ke ruang dengar kamu, ini dia Nicki High School in Jakarta.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih bersama kami di Hitlist ya. Tadi di jam 10 sampai jam 11 kamu ditemenin sama Yayan, dan sekarang di jam 11 menuju jam 12 kamu akan ditemenin sama Dimas nih. Saatnya kamu request lagi ya teman Pro 2. Dan Dimas tunggu semua lagu requestan kamu di WhatsApp kita di 0821 8830908, atau di Instagramnya Pro 2 Kendari, atau di RRI underscore Kendarinya 2, atau juga di RRI Digital teman Pro 2. Pokoknya ditunggu ya, karena di siang hari ini jangan sampai ada yang galau, jangan sampai ada yang ngerasa down banget, jangan sampai mood kamu juga turun ya. Karena di santai siang waktunya kita santai-santai tanpa galau-galau. Oke, abis ini Dimas puterin lagunya Ishak ya. Seharusnya Aku, ini adalah lagu juara bintang radio Indonesia 2025 nih. Ishak Octavian yang berasal dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin ya teman Pro 2. Nah untuk kamu semua nih, ngomong-ngomong tentang bintang radio ya, jangan lupa nih ya voting finalis-finalis favorit kamu, karena ya bintang radio Indonesia 2026 RRI Kendari akan dilaksanakan finalnya di tanggal 19 September 2026 di acara RRI Fest di lapangan, di parkir lapangan RRI Kendari teman Pro 2. Dan Dimas juga infoin ke kamu bahwasannya nanti kita RRI Kendari akan melaksanakan ya kegiatan festival namanya RRI Fest di tanggal 17, 18, 19. Jadi jangan lupa datang, jangan lupa, di sini banyak banget event, ada bazar makanan, pasar murah, cek kesehatan gratis, ada juga lomba runway model untuk anak-anak gitu, ada lomba mewarnai, dan pastinya ada final bintang radio, dan masih banyak lagi pokoknya. Yang paling tunggu apa? Hadiah door prize di Jalan Santai di hari Jumat tanggal 18 September. So teman Pro 2, jangan lupa ya di RRI Fest tanggal 17, 18, dan 19 September.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Udah ada beberapa lagu yang Dimas kasih ke kamu nih ya. Rata-rata lagu baru semuanya. Ada tadi kita dengar lagunya Isa Octavian, Seharusnya Aku. Lalu ada Kevin Aprilio featuring Widi Vieratel dengan Berharap nih, lagu barunya Viera ya. Dan juga tadi barusan kamu dengar ada lagunya BCL featuring Josh Flo, Terpesona Teman Pro 2. Memang ya kalau misalnya kita dengar lagu-lagu yang baru gitu, rasanya refreshing, terus juga akan ngasih kesan yang enak juga nih buat kita lagi santai siang gitu. Tadi di Radio Pro 2 lagu enaknya apa ya judulnya? Nah nanti kamu bisa cari tahu deh. Terus kamu makin seneng deh sama kita di Pro 2 karena kita puterin lagu-lagu yang enak. Gitu. Pokoknya jangan lupain Teman Pro 2 tadi tuh ada judul lagunya BCL ya, featuring Josh Flo, judulnya Terpesona gitu ya. Ini lagu barunya, fresh banget, asik banget didengerin di pagi, siang, sore, malam, setiap hari kamu juga gitu ya. Sama ada lagu yang lagi viral nih di platform YouTube Teman Pro 2 karena di cover sama beberapa versi ya. Ada versinya sang penyanyi dengan beberapa musisi gitu. Ada musisi perempuan muda, ada musisi sesama musisi man to man gitu ya. Ada juga versi yang lebih asik lagi. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif Teman Pro 2 ya, dengan lagunya 2001 Kali. To be honest ya, ini lagu relate banget sama Dimas. Asik gitu ya. Mau 2001 kali gitu ya, bilang apa juga aku akan tetap memilih dia. Boh. Gitu ya Teman Pro 2. Sambil Dimas tungguin lagu requestan kamu di WhatsApp kita di 0821-8830908 dan juga di RRI Digital di Instagramnya Pro 2 Kendari dan RRI _ Kendari nya 2 ya. Kalau misalnya kamu lagi kepanasan Teman Pro 2, cepet ambil es batu atau minum es segera ya sambil dengerin kita di Pro 2.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

36 menit lepas pukul 11 siang nih teman Pro 2 ya. Gimana? Kamu masih semangat kan ya di siang hari ini lewat lagu-lagu yang Dimas kasih ke kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu nih ya mau keluar dari kantor kah, mau cari makan siang kah, atau kamu di kampus sudah bosen gitu ya sama tugas-tugas yang lagi kamu kerjain dan rasanya pengen makan siang, cus, coba ya cari makan siang yang enak, makan siang yang bikin mood kamu happy teman Pro 2. Atau coba kita cari kesegaran-kesegaran di luar sana ya. Es jeruk kah, es teh kah, atau es teler kah, atau es pisang ijo. Wih, enaknya gitu ya di siang-siang ini kita makan es pisang ijo teman Pro 2. Manis, segar gitu ya. Apalagi porsinya juga banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita makan pisang ijo dalam hati, nanti aku gak bisa makan nasi padang. Gas aja semuanya, yang penting kamu happy, ya kan? Se-happy Dimas bagiin lagu-lagu, puterin lagu-lagu requestan kamu dan juga lagu-lagu yang asik untuk menin, untuk nemenin santai siang kamu pastinya teman Pro 2. Jadi jangan bingung ya, jangan ngerasa sendirian kalau misalnya kamu lagi scroll, bingung kan, sendirian gitu, sepi, sampai pusing. Gak apa-apa, ada Dimas nih yang puterin lagu-lagu kamu ya di segmen Hitlist sampai jam 12 siang ini. Dimas juga masih tunggu lagu requestan kamu teman Pro 2. Ya, ada teman Dimas nih dari Jakarta nih yang mau dengerin lagunya Lady Gaga Dizzy sama Dua Lipa Training Season katanya. Lagunya untuk Dimas aja yang lagi kerja siaran di sana, WIB dan WITA itu. WITA katanya. WIB dan WITA itu enggak jauh beda, yang beda cuma perasaannya dia ke kamu aja. Deh. Yaudah langsung aja, ini lagunya Dua Lipa sama lagunya Lady Gaga hanya untuk kamu di siang hari ini teman Bro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Alright teman Pro 2, sudah mau pukul 12 siang nih ya, 12 Wita. Saatnya Dimas harus akhiri ya perjumpaan kita di segmen Hit List ya. Nanti kita akan ketemu lagi esok hari di pukul 10 hingga pukul 12 Wita ya, untuk sesi request lagu favorit kamu, lagu kesayangan kamu, dan curhat-curhatnya. Nanti di jam 12 siang ya, Dimas akan memberikan kamu rekomendasi makan siang yang enak nih, kira-kira di mana, atau nongkrong di coffee shop mana nih, kira-kira yang asik, pesan apa gitu ya, ya selama 1 jam ke depan. Jadi buat kamu yang belum ya, masih berkutit dengan pekerjaan-pekerjaan yang banyak itu ya, di kantor kah, di rumah kah, atau di kampus kah, atau kamu lagi mumet gitu di rumah sambil dengerin Pro 2, Dimas puterin lagu-lagu asik ya, slow aja teman Pro 2. Dan nanti kita akan ketemu lagi, dan Dimas sama Yayan juga akan menemani kamu di santai siang hingga pukul 3 sore. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami, karena kami teman terbaik kamu.

Hai teman berdua, jangan lupa ya, ada acara yang seru dan sayang banget untuk kamu lewatin nih. Yap, RRI Fest 2026 tanggal 17 sampai 19 September 2026 di halaman kantor RRI Kendari, Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Ada banyak keseruan nantinya, mulai dari bazar UMKM, cek kesehatan gratis, bazar pangan murah, jalan santai, dan ragam hiburan, dan pastinya ada banyak door prize hingga panggung final Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Semua acara ini bisa kamu ikuti secara gratis. Dan yang gak kalah seru, acara ini juga didukung oleh Ceria Corp. Ceria Corp merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel karya anak bangsa yang beroperasi di Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dengan hadirnya smelter Merah Putih, Ceria terus menjalankan hilirisasi nikel di Indonesia, sekaligus tumbuh bersama masyarakat dan juga daerah. Gak cuma soal industri, Ceria juga terus bergerak lewat berbagai program pemberdayaan masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan, dan juga dukungan untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Semangat untuk terus bergerak, berkontribusi, dan memberikan manfaat inilah yang terus dibawa oleh Ceria Corp. Dan semangat ini tentunya sejalan dengan RRI Fest 2026 nih, yang menghadirkan ruang kebersamaan, kolaborasi, dan juga kegiatan yang bisa dinikmati bersama masyarakat Sulawesi Tenggara. Jadi, jangan lupa catat tanggalnya ya, 17 sampai 19 September 2026 di pelataran lapangan RRI Kendari, Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kendari. Yuk, rame-rame kita meriahkan RRI Fest 2026. Kami tunggu.

Yes!

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: No matter what, no matter what.

runway. Teman Pro 2, udah masuk di jam 12 siang ya Teman Pro 2. Masih barengan Dimas di sini yang nemenin makan siang kamu nih ya. Dan di luarnya lagi hot-hotnya Teman Pro 2. Gimana, udah makan siang atau belum makan siang nih? Dan perut kamu mulai cerita-cerita nih, ceritanya di dalam tuh. Nah, ngomongin soal makan siang di hari yang hot banget ini Teman Pro 2, kira-kira apa nih yang paling juara untuk ngembalin semangat ya, apalagi kalau bukan makan siang dengan teman-teman, makan siang dengan keluarga, orang terdekat, dan juga doi. Tapi kira-kira siang-siang hot-hot gini enaknya makan apa ya? Of course, sinonggian, asik. Bukan cuma soal sagunya yang kenyal dan lembut Teman Pro 2, atau siraman kuah ikan palomaranya yang asam seger gitu. Ingat gak serunya momen pas kita lagi mau songgi Teman Pro 2 ya? Kita putar-putar tuh ya sagunya pakai sumpit gitu. Terus saling bagi ke piring teman-teman, keluarga gitu, bapak ibu, antar rekan kerja. Nah, di meja makan itulah semua cerita-cerita akhirnya mengalir gitu ya. Tawa, canda lepas di meja makan di siang hari ini. Lelahnya aktivitas dari pagi gitu ya, seharian langsung seneng, langsung luntur seketika gitu. Apalagi sinonggiannya ya full tim gitu ya. Semangkok sinonggi yang hangat di siang hari, ada rasa kekeluargaan yang erat banget Teman Pro 2, menyatukan kita semua yang mungkin tadi sibuk dengan urusannya masing-masing ya, atau kerjanya masing-masing. Siang ini diluangkan waktunya sebentar di titik poin gitu ya untuk sinonggian bareng-bareng Teman Pro 2. Karena memang sinonggi itu bukan cuma soal sagunya atau soal nikmatnya kuah ikan palumaranya, tapi ini tentang kebersamaan dan juga keharmonisan Teman Pro 2. Kebersamaan yang dimaksud bisa duduk bareng sama teman-teman, keluarga, kolega kantor ya, bahkan satu RT deh tuh. Dan juga keharmonisannya karena kita riuh di dalam situ, tawa canda gitu ya, saling berbagi, ketawa tiwi, dan saling mengenyangkan gitu ya. Pokoknya sharing, caring, and loving gitu ya kalau ngomongin soal sinonggi. Jadi kalau misalnya kamu bingung mau makan apa Teman Pro 2, yuk songgi aja, yuk songgi aja di siang hari ini yuk. Tapi jangan lupa es jeruknya, yuk.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja? Ini kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Tapi mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Bersama Dimas, teman Pro 2 di Santai Siang di jam 12 siang ini ya. Sudah mau pukul 1 nih, jadi gimana, kamu udah makan siang atau belum? Kalau misalnya belum, jadi kan Dimas kasih tahu kamu kalau Songgi ya, Sinonggian bareng-bareng itu mengutamakan nilai kebersamaan dan juga keharmonisan, teman Pro 2. Nah, ada satu hal lagi yang kira-kira mirip nih atau sama nih ya, memunculkan rasa kebersamaan dan juga harmonisasi. Asik, harmonis gitu ya. Liwetan, teman Pro 2. Mungkin kita nih ya, anak-anak muda di Kendari gitu ya, punya banyak teman yang dari luar kota Kendari atau luar Sulawesi gitu. Dan memang rata-rata di mana-mana budaya makan bersama atau liwetan itu jadi salah satu budaya yang selalu lekat dengan kita gitu. Baik sarapan, makan siang, makan sore, bahkan makan malam. Kenapa lebih enak liwetan daripada makan sendiri? Selain lauk-lauknya yang enak gitu ya, rasa kebersamaan kalau misalnya kita makan liwetan itu ya, itu bisa menambah energi positif satu sama lain. Terus yang kedua, nafsu makan kita jadi lebih meningkat, teman Pro 2. Rasanya kayak seru banget nih makan bareng-bareng ya kan. Terus kita bisa saling sharing satu sama lain, sharing makanan, sharing cerita dan sebagainya gitu. Yang pasti momennya itu unforgettable lah ya, teman Pro 2, sangat berkesan gitu. Bayangin aja ada nasi anget yang digelar di atas daun pisang yang panjang, dikelilingin sama lauk-lauk kayak misalnya ayam goreng kah, ikan goreng kah,

Jadi kalau misalnya kamu belum makan siang, coba agendain bareng tim kamu kah, bareng keluarga kamu, bareng teman-teman kamu di kampus, teman Pro 2 ya. Gas liwetan dulu gitu sebelum akhirnya kita kembali ke rutinitas dan juga aktivitas kita di siang hari ini.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Oke, teman Pro 2, nanti di jam 1 siang kita akan ketemu di segmen Sport Update ya. Dimas akan memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate dari dunia olahraga. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Hari ini 81 tahun Radio Republik Indonesia bergelora di seluruh Nusantara, menjadi jembatan yang menghubungkan antar negeri yang kita cintai. Media komunikasi dan informasi yang selalu hadir setiap waktu di seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah dan negara. Untuk itu sepantasnya Radio Republik Indonesia di dalam perjalanannya yang penuh dinamika, kita semua memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala konsistensi pelaksanaan tugas dengan penuh ketabahan, ketangguhan, dan kesabaran. Jayalah Radio Republik Indonesia. Indonesia ada karena Radio Republik Indonesia turut berperan aktif di dalam berbagai dinamika perjuangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama Dimas, Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan di jam 1 siang ini kita beralih ke Sport Update nih, Teman Pro 2. Yang pertama nih, Sport Update yang pertama ya, ada kabar seru dari dunia olahraga. Indonesia lagi jadi pusat perhatian Mini Football Asia nih, Teman Pro 2. Asian Mini Football Championship atau AMNC 2026 resmi kick off di Stadion Esiop Jakarta Minggu 13 September 2026. Yang bikin makin menarik, turnamen ini diikutin sama 10 negara Asia dan sekaligus jadi bagian dari perjalanan menuju Piala Dunia Mini Football 2027. Ini bukan sekedar adu skill ya dan juga adu gol di lapangan kecil aja nih, karena ada tiket menuju panggung dunia yang diperebutkan. Sebagai tuan rumah, Indonesia tentunya punya spotlight tersendiri ya. Apalagi sebelum pertandingan dimulai, opening ceremony-nya juga dibuat kental banget sama nuansa Indonesia. Ada 16 penari sama in crew ya, dari inner crew yang tampil dengan balutan kain khas dari berbagai daerah, membawa keberagaman budaya Indonesia di hadapan para peserta dan juga delegasi dari Asia. AMNC sendiri sebelumnya sudah digelar di Thailand, Teman Pro 2, dan juga di Taiwan. Dan tahun ini giliran Jakarta yang jadi panggungnya nih. Ketua Umum Federasi Mini Football Serikat Indonesia sekaligus Presiden Asian Mini Football Confederation, Erik Tuapatinaya menyebut AMNC 2026 bukan cuma soal kompetisi aja, tapi juga jadi babak baru untuk perkembangan mini football di Asia nih. Dan menariknya lagi, Presiden World Mini Football Philip Juda ini juga mengungkapkan kalau perjalanan membangun mini football ini sudah dibicarakan sejak 2014 lalu loh. Sekarang akhirnya bisa benar-benar sampai di level kejuaraan Asia. Jadi buat kamu Teman Pro 2 yang suka olahraga ya, AMNC 2026 ini wajib dipantengin ya. Karena dari Jakarta, para pemain Asia lagi ngejar satu mimpi, yaitu tampil di panggung dunia.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Teman Bro 2, kita beralih ke sport update berikutnya nih ya. Kalau biasanya band kapten itu identik sama pemain senior gitu ya. Nah, yang satu ini beda cerita teman Bro 2. Lamine Yamal baru 19 tahun tapi udah mencetak sejarah sebagai kapten termuda Barcelona nih. Momen bersejarah ini terjadi saat Barcelona menghadapi Feyenoord di laga pembuka Liga Champions di Kamis dini hari waktu Indonesia. Barcelona menang telak 5-1 dan di tengah pertandingan, tepatnya di menit ke-71, Ben kapten yang sebelumnya dipakai Rapinha ini berpindah ke Yamal. Keren banget ya, usianya saat ini baru 19 tahun 58 hari. Dengan pencapaian itu, Yamal melewati rekor sebelumnya yang dipegang sama Bojan Krisik yang pernah menjadi kapten Barcelona saat berusia 20 tahun nih. Dan yang bikin makin keren, Yamal itu bukan cuma pakai band kapten untuk foto-foto doang ya teman Pro 2 ya. Tapi di laga tersebut pemain asal Spanyol ini juga ikut menyumbangkan gol lewat tendangan bebas. Jadi malam itu lengkap banget ya, udah punya band kapten, bikin gol, dan Barcelona akhirnya menang besar nih. Sebelum mengenakan band kapten, ternyata Yamal juga sudah masuk dalam kelompok kapten Barcelona untuk musim 2026-2027 nih. Kepercayaan besar buat pemain yang usianya bahkan belum genap 20 tahun teman Pro 2. Jadi Lamine Yamal lagi-lagi membuktikan kalau usia muda bukan berarti minim tanggung jawab ya. Karena dari La Masia sekarang jadi pemimpin di Camp Nou. Asik, keren banget ya teman Fredua ya.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan, ya pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

Masih di Sport Update 1x2. Kalau misalnya ngomongin comeback dan konsistensi nih, Marc Marquez kayaknya belum selesai bikin kejutan kita ya. Karena pembalap Ducati Lenovo ini sukses menjuarai MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano Minggu 13 September 2026. Kemenangan ini sekaligus membawa Marc Marquez kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP. Padahal sebelum balapan di San Marino, Marc ini masih tertinggal cukup jauh dari pemuncak klasemen gitu. Tapi 7 set kemudian dia berhasil membalikkan keadaan dan sekarang justru ada di posisi teratas. Keren banget ya. Marc mengoleksi 274 poin sama dengan George Martin. Tapi Marc berhak berada di posisi pertama karena unggul jumlah kemenangan di balapan utama, yaitu 5 kemenangan berbanding 1 milik Martin. Yang bikin makin menarik teman Pro 2, podium kali ini juga diisi sama sang adik nih, Alex Marquez, yang finish kedua sementara Pedro Acosta melengkapi podium di posisi ketiga. Jadi keluarga Marquez benar-benar menguasai panggung Misano kemarin. Dan sebelumnya Marc juga memenangkan sprint San Marino. Jadi total dia mengantongi 37 poin dalam satu akhir pekan. Ini jumlah maksimal yang bisa diraih seorang pembalap dalam satu seri MotoGP. Jadi teman Pro 2, apakah nantinya Marc Marquez ini bakal mampu mempertahankan puncak klasemen sampai akhir musim? Kita akan cari tahu ke depannya ya teman Pro 2. Sambil di masa akhiri ya perjumpaan kita di Sport Update teman Pro 2. Dan di jam 2 siang nanti kamu akan ditemani oleh Yayan di Pro 2 Entertainment. Ya, informasi musik, selebriti, dan informasi dari dunia film akan kita bahas secara 1 jam hingga pukul 3 sore nanti. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam

0: Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih di perjalanan santai siang teman Pro 2, kali ini barengan sama Yayan ya. Sampai di jam 3 sore nanti kita ada di perjalanan Pro 2 teman, teman Pro 2 ya. Beragam sajian informasi seputar dunia entertain tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Salah satunya nih teman Pro 2, ada kabar yang cukup memuaskan juga nih dari dunia perfilman Indonesia, karena ada sejumlah film Indonesia dan film yang bekerja sama dengan perusahaan film asal Indonesia terpilih masuk seleksi Busan International Film Festival 2026. Apa aja film-filmnya teman Pro 2 bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ini toh video
1: guys, kemarin. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sejumlah film Indonesia dan film yang bekerja sama dengan perusahaan film asal Indonesia terpilih masuk seleksi Busan International Film Festival 2026, teman Pro 2, yang mana Busan International Film Festival ini salah satu festival film bergengsi di dunia juga ya, yang kompetisi utamanya tuh menjadi salah satu jalur untuk menuju Oscar, teman Pro 2. Dan tahun ini ada 4 film Indonesia yang terpilih berkompetisi di Busan International Film Award ini, dan dari 4 film itu, 2 film ini masuk kompetisi utama, dan 1 film masuk A Window on Asian Cinema, dan 1 film masuk White Angel Asian Short Film Competition, teman Pro 2. Apa aja filmnya? Ada Ibuku, teman Pro 2. Jadi Ibuku ini tuh berkisah tentang Sumiati ya, seorang ibu yang berjuang menemui anaknya yang namanya Sri, dan dibalik upaya pertemuan itu, berbagai luka lama di antara ibu dan anak itu akan terungkap, teman Pro 2. Sekaligus berbagai isu buruh migran juga, perempuan dan hak asasi manusia yang digarap secara personal. Kemudian ada of course Laut Bercerita ya, teman Pro 2. Ada 4 musim Pertiwi juga. Kemudian ada Alpa, dan ada 9 Temples to Heaven, teman Pro 2. Dan ada Hiring juga. Nah, Hiring ini nih teman Pro 2 diproduksi bersama dengan beberapa negara lainnya ya. Ada Singapura, Vietnam, Norwegia, Prancis, Indonesia, Arab Saudi, Kamboja, Thailand, dan juga Taiwan. Ngomongin soal Busan International Film Festival ini, bakal berlangsung di tanggal 6 sampai dengan 15 Oktober 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kembali kita update informasi masih dari dunia perfilman Indonesia ya, teman Pro 2. Kali ini datang dari dongeng masa kecil Timun Mas yang sekarang hadir dalam versi animasi produksi studio, teman Pro 2, yang mana teaser yang dirilis 9 September kemarin juga langsung menarik perhatian lewat visual 3D yang sangat memukau, termasuk aksi kejar-kejaran kanak dengan raksasa buto ijo, teman Pro 2. Jadi animasi ini menjadi upaya Imaji Mata ya menghidupkan kembali legenda klasik Indonesia dalam bentuk baru. Dan menariknya, Timun Mas ini dibuat 100% oleh insan kreatif Indonesia tanpa bantuan AI, teman Pro 2. Dengan Rati Kumala sebagai penulis naskahnya dan juga ada Mutiara Rizky sebagai pengisi suara kana. Dan proyek ini ternyata sudah digarap sejak tahun 2021, teman Pro 2. Dan ada Andri Pratama juga yang membawa cerita serta budaya Indonesia ke layar lewat representasi yang lebih autentik.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih yang suka dengerin lagu-lagunya Ayu? Nah, Ayu ini kembali mencetak sejarah, teman Pro 2. Penyanyi solo ini menjadi artis perempuan pertama dalam sejarah Melon yang berhasil melampaui 9 miliar streaming kumulatif di platform musik Korea Selatan. Dan pencapaian ini juga semakin menegaskan ya konsistensinya Ayu sebagai salah satu solois perempuan dengan performa digital terkuat di Korea Selatan.

0: dunia.
1: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 55 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya En dan juga mewakili Dimas ya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, di perjalanan sore ceria kamu bakalan ditemenin sama Hi Queen.
1: Hi Queen.
0: Oh my God, long time no queen-queenan ya.
1: Aduh, rusak lagi pendengarannya teman Pro 2 ini.
0: Kayak aduh baru masuk sudah main queen-queenan lagi.
1: Oke deh, hai Queen ya, Yan, Vivi yeah. Udah siap menemani teman Pro 2 di sore hari ini, di hari Senin ini.
0: Iya, yeah, Seninnya tuh Senin ya. Bukan lagi Senin, tapi Senin.
1: Senin S-nya sibuk kayaknya, banyak sekali orang ini.
0: Kayak, kayaknya setiap hari Senin memang begitu ya, kayak sibuk.
1: Iya. Saya kira karena sudah era revest ini, belum ternyata
0: belum, ya. Belum. Tanggal 17 mulainya.
1: Okay. Tenangkan diri kamu ya, teman Pro 2. Lagi waktunya Vivi temani teman Pro 2 sebuat Yayan selamat istirahat.
0: Thank you, selamat bertugas Queen.
1: Thank you.
0: Oke teman Pro 2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan sore ceria kamu sampai di jam 7 malam nanti. So kalau gitu Yayan pamit dan juga wakili Dimas ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan salam Pro 2.

Taman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari menggelar apel gabungan aparatur sipil negara di lapangan upacara Balai Kota Kendari pada hari Senin ini. Apel ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari yang tengah melaksanakan agenda lain. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan mengajak seluruh peserta apel untuk menundukkan kepala sejenak guna mengheningkan cipta dan mengirimkan doa bagi para ASN serta petugas kebersihan yang gugur saat menjalankan tugas. Rasa duka dan empati disampaikan kepada almarhumah Wilim Bui, almarhumah Aprida Rapi, dan almarhum Alfonsius Albinus Mehan, pegawai pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang menjadi korban aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua. Selain itu, doa juga dipanjatkan untuk almarhumah Ibu Vina, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari yang wafat akibat kecelakaan lalu lintas saat menjalankan tugas penyapuan jalan pada subuh hari. Sekda menekankan pentingnya rasa syukur bagi seluruh jajaran ASN Pemkot Kendari. Menurutnya, kondisi geografis Kota Kendari yang terdiri atas 11 kecamatan dan 65 kelurahan memberikan kemudahan dalam mobilitas pelayanan publik dibandingkan dengan daerah lain maupun wilayah perintis di daerah terluar. Karena itu, kedisiplinan ASN diharapkan tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab pribadi, termasuk dalam penggunaan atribut resmi seperti papan nama standar ASN dan PIN Korpri. Kita beralih ke informasi selanjutnya.

Grup idola asal Indonesia, Nona, merilis video musik berdurasi 13 menit berjudul Speaker Freaker The Long Song. Video ini dirilis pada Jumat lalu menjelang peluncuran album debut Island Girl pada 18 September 2026 mendatang. Video musik ini memadukan unsur budaya Indonesia melalui musik dan visualnya. Beberapa di antaranya terdengar bunyi perkusi dalam lagu Work, suara gamelan di Rollerblade hingga bunyi klakson dalam Honk. Pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia, termasuk Jakarta dan Yogyakarta. Video ini sekaligus memperkenalkan 8 lagu yang akan masuk dalam album Island Girl. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film drama komedi Agensi Rumah Tangga meraih 109.110 penonton pada hari pertama penayangannya di bioskop. Ini menempatkan film garapan Naya Anindita sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik pada 2026 ini. Film ini diproduksi Star Vision bersama Legacy Pictures, Fortera Studio, dan Navaros. Agensi Rumah Tangga menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100.000 penonton pada hari pertama tahun ini. Film Agensi Rumah Tangga berkisah tentang Katia diperankan Enzi Storia yang terkena pemutusan hubungan kerja. Ia kemudian berusaha bangkit dengan mendirikan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga. Cerita ini diadaptasi dari novel populer karya Almira Bastari, dan perjalanan Katia menghadapi keterpurukan sekaligus mengejar impiannya dikemas melalui komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sutradara Naya Anindita mengatakan film ini dibuat sebagai hiburan di tengah situasi kehidupan yang tidak selalu mudah. Ia pun berharap penonton dapat menikmati film tanpa merasa terbebani dan tetap menemukan harapan dari cerita yang disajikan. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke sajian sore ceria.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang menjelang sore. Ada Vivi di sini yang menemani perjalanan sore ceria kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita awali sore ceria dengan segmen Sherlock, sharing informasi lokal. Tentunya kamu juga bisa gabung teman Pro 2 dan berbagi informasi di lokasi kamu. Updatein gimana di lokasi kamu, masih dapat pemadaman bergilir kah teman Pro 2 atau gimana? Tapi kalau dilihat dari informasinya, ini frekuensinya sudah berkurang ya teman Pro 2. Semoga segera merata, tidak ada lagi pemadaman listrik, agar teman-teman Pro 2 ya bisa menjalankan aktivitasnya lebih nyaman. Oke deh, buat teman-teman Pro 2, kita bersama di Sherlock hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau bagikan informasi, entah itu seputar cuaca, mungkin ada yang hujan di lokasinya saat ini, teman Pro 2 boleh diupdate ya, karena lagi panas banget di kota Kendari ya. Untuk sekali ini di area laut ya nih teman Pro 2, atau mungkin yang mau bagi ikan informasi seputar lalu lintas, boleh juga. Adakah kepadatan lalu lintas di tempat kamu berada? Tapi ingat, yang lagi berkendara, pastiin kamu sedang tidak berkendara ketika membagikan informasinya menggunakan handphone kamu ya, teman Pro 2. Tapi mungkin kalau via voice chat boleh deh ya, satu ini. Asal kamu tetap fokus deh teman Pro 2, tapi ada baiknya menepi terlebih dahulu terus updatein deh ke kita. Misalnya ini di bagian lokasi titik ini lagi ramai kendaraan, atau di sini sangat lengang nih, boleh ya teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang akan mengarah ke lokasi yang kamu sebutkan, itu bisa udah tahu deh, oh di situ ramai nih, ramai lancar atau ramai tersendat. Buat teman Pro 2, Vivi juga bakal bagikan informasi di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di kota Kendari, di Sherlock kali ini. So buat kamu yang mau bagikan informasinya, seperti biasa bisa via WhatsApp, chatting ataupun juga voice note teman Pro 2 di 0821 883 0908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Pastiin kamu gabung dan bagikan informasi kamu, karena kita berada di Sherlock, sharing informasi lokal.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Prodi 2 FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Nah, ini ada info buat kamu yang dalam beberapa hari ke depan tuh punya aktivitas menggunakan transportasi laut. Jadi, nih teman Prodi 2, BMKG Kota Kendari menghimbau masyarakat pesisir dan pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Bau-Bau dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Nah, teman Prodi 2, peringatan dini ini berlaku hingga tanggal 16 September 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah dengan potensi ketinggian gelombang sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi ini dipengaruhi pola angin yang umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 knot, bahkan kecepatan angin tertinggi diperkirakan bisa mencapai 25 knot atau sekitar skala 6 Beaufort. Khususnya di perairan Bau-Bau, perairan Wakatobi bagian timur dan laut Banda Timur Wakatobi. Jadi buat teman-teman yang berprofesi sebagai nelayan, pengguna kapal kecil ataupun yang memang sedang punya perjalanan melalui jalur laut, kondisi seperti ini tentunya perlu jadi perhatian. Bukan berarti aktivitas di laut berhenti ya teman Prodi 2, tapi yang paling penting adalah utamakan keselamatan. Kemudian cek juga kondisi cuaca sebelum berangkat dan jangan memaksakan perjalanan kalau kondisi memang tidak memungkinkan. BMKG juga mengingatkan nih masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca maritim terbaru sebelum melakukan aktivitas di laut. Jadi buat teman Prodi 2, kalau hari ini atau beberapa hari ke depan kamu punya rencana berpergian menggunakan transportasi laut, jangan hanya cek jadwal keberangkatannya ya, tapi cek juga kondisi cuacanya. Karena perjalanan yang aman tentunya jadi bagian penting dari perjalanan yang menyenangkan.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria, dan kita masih di Sherlock, sharing informasi lokal. Nah, Vivi mau ingetin buat teman-teman Pro2, dicatat tanggalnya dari tanggal 17 hingga 18 September 2026 ini ya, teman Pro2. Luangkan waktu kamu untuk hadir dan ramaikan di RRI Fest Kendari. Nah, teman Pro2, jadi RRI Fest 2026 ini diselenggarakan di tanggal 17 hingga 19 September 2026 di pelataran RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Nah, apa saja sih yang ada di RRI Fest, teman Pro2? Banyak sekali kegiatan ya, teman Pro2. Salah satunya yang perlu kamu daftar dari sekarang ya, ini sudah ada informasinya juga di sosial media RRI Kendari ataupun juga di Pro2. Jadi pastiin kamu udah follow dulu nih sosial media RRI Kendari, baik itu di Instagram, Facebook ataupun juga TikTok, biar kamu tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan seru di RRI. Nah, RRI Fest ini di tanggal 18 September itu ada kegiatan jalan santai teman Pro2 yang dimulai pada pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah. Start dan finishnya di kantor RRI Kendari. Jadi buat teman-teman Pro2, pastiin kamu daftar melalui link barcode yang sudah disediakan di sosial medianya Pro2 ataupun juga RRI Kendari. Ini gratis, terbuka untuk umum, dan pastinya beragam door prize yang menarik. Wih, siapa yang gak mau dapat door prize ya teman Pro2. Jadi pastiin kamu menjadi bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Masih bareng Vivi temani kamu. Dan kali ini di pukul 4 sore, teman Pro 2, kita berada di segmen Bisik Bincang Asik. Kalau kamu updatein di sosial media Pro 2 ya, ataupun juga RRI Kendari, pastinya udah tahu nih teman Pro 2 kita bakalan bahas apa di sore hari ini. Bicara tentang lomba debat, teman Pro 2 mungkin langsung terbayang tuh peserta yang jago bicara, punya banyak argumen, dan bisa menjawab pendapat lawan. Tapi ternyata untuk bisa menjadi juara tidak cukup dengan modal berani bicara saja nih teman Pro 2. Tentunya ada proses latihannya, strateginya, kerjasamanya, pengetahuannya juga, dan tentunya mental yang harus disiapkan. Nah sore ini teman Pro 2 kita bakal bahas itu semua. Vivi tidak sendiri, sudah hadir di studio Pro 2 bersama dengan salah satu juara di debat konselor Gebyar PIK R se-Sulawesi Tenggara. Ini perwakilan ya dari tim Putra MTS Umus Sabri Kendari. Ada Ahza Almirza Hasian. Halo Ahza.
1: Halo Kak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke deh. Kalau kamu tungguin tim putrinya teman Pro 2, karena dilihat dari flyernya, mohon maaf sekali nih, ternyata belum bisa berkesempatan tim putri untuk gabung di sore hari ini. Tapi kita punya penggantinya yang tidak kalah gong. Ini nih pemegangnya, kuncinya kayaknya. Ada Bapak Ismoye selaku guru pembimbing. Halo, selamat sore Bapak. Assalamualaikum.
2: Oke, halo, selamat sore, waalaikumsalam.
0: Oke deh, Pak Ismoyo. Tiba-tiba kita langsung, Pak ikut juga ya. Kata Pak Ismoyo siap gak siap, harus siap sih ya. Oke, Pak Ismoyo ini boleh diperkenalkan dulu, guru pembimbing di cabang lomba apa saja untuk di lomba dari Gebyar PIK R se-Sultra ya, nama event ini ya. Kemudian nanti lanjut Aza, perkenalan diri juga, kelas berapa dan nama-nama timnya siapa saja dan juara berapa. Sepertinya kalau lihat di flyer udah tahu, tidak apa-apa. Aza sendiri nih yang bakal infoin. Pak Guru dulu deh, Pak Ismoyo silakan.
2: Ya, perkenalkan, nama saya Ismoyo Ndosam, biasa dipanggil Pak Ismoyo. Saya sendiri merupakan pembina untuk lomba Gebyar PIK R di SMA Negeri 1 Kendari beberapa pekan yang lalu. Dan di lomba Gebyar PIK R ini itu kami mengutus 3 lomba. Beberapa di antaranya ini ada lomba debat sama lomba konselor. Lomba pendidik sebaya.
0: Lomba pendidik sebaya. Nanti kita mau cari tahu seperti apa lomba-lomba itu. Sebelum itu, Ahza, kamu udah makan siang kan tadi Ahza ya?
1: Udah Kak.
0: Makan sorenya belum ya? Ahza kelas berapa Ahza?
1: Saya kelas 9 Kak.
0: Kelas 9, wih, sudah mau jadi anak putih abu-abu nanti ya. Ahza, di dalam timnya ada siapa saja nih?
1: Kalau saya sebagai juara satu lomba debat ya.
0: Oh, kita beri selamat dulu, selamat buat timnya Ahza ya. Oke, di tim-tim hebat itu siapa saja nih anggotanya?
1: Pertama ada saya sendiri, Ahza Almirza Hesian. Kedua ada Ahmad Rizky Al-Qadri. Dan yang ketiga yaitu Muhammad Kutbi Al-Azam.
0: Itu teman-temannya masing-masing kelas berapa?
1: Yang pertama itu kelas 8 dan yang kedua itu kelas 7 Kak.
0: Oh, jadi tiga jenjang ya langsung ya,
1: betul,
0: kelas 9, 8 dan 7. Oke deh, kemarin lombanya di tanggal berapa Aza?
1: Lombanya di tanggal 6 September Kak.
0: 6 September, nah kalau di tim debat itu kan ada pembagian-pembagian nih. Aza di bagian apa?
1: Saya kebetulan sebagai pembicara kedua Kak.
0: Pembicara kedua, kemudian temannya yang lain?
1: Kalau Rizky dia itu di pembicara ketiga dan Kutbi di pembicara pertama.
0: Oh nice, ini kalau pembicara kedua bisa dibilang udah intinya nih ya. Tapi semuanya tentunya tetap harus berkolaborasi. Sebelum kita mau ulik-ulik ke Aza, kita mau kembali ke Pak Ismoyo dulu nih. Jadi di lomba Gebyar PIK R Sulawesi Tenggara ini itu ada 2 lomba ya? Atau berapa lomba nih Pak?
2: Ya, sebenarnya penyelenggaranya ini mengadakan tiga jenis lomba.
0: Oh, tiga, ya. Baik.
2: Satunya ada lomba film pendek, mm-hmm. tapi kami hanya beruntung di dua lomba.
0: Oh.
2: Yaitu lomba debat sama lomba pendidik.
0: Wow, ya. Bukan hanya Pak, sudah luar biasa itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, juara satu nih ya, tim debat ini ya. Oke deh, jadi dua lomba yang di... dapatkan juaranya itu dua lomba di debat dengan
2: lomba
0: di
2: pendidik.
0: Pendidik sebaya. Yeah. Kalau untuk film dokumenter ikut juga kah?
2: Ikut juga sebagai peserta tapi belum
0: belum rezekinya ya. Oke deh. Baik. Nah, boleh dijelasin dulu nih Pak, kalau tim debat itu seperti apa saja, misalnya topiknya apa nih mereka bahas kemarin. Kemudian untuk yang di pendidik sebaya apa juga nih mereka khusus seperti apa sih pendidik sebaya? Mungkin dari teman-teman Pro 2 masih kurang awam dengan lomba apa nih pendidik sebaya, dia mereka ngapain nih. Kemudian yang film itu apa nih topik yang kemarin mereka angkat?
2: Iya. Oke. Okay. Jadi di lomba Gebiar PIKR ini, Pusat mm-hmm. Informasi dan Konseling Remaja.
0: Baik.
2: Untuk tiga lomba ini sebenarnya lombanya dengan tema yang sama.
0: Oke.
2: Okay. Ya, dan sub-sub tema juga yang kebetulan sama.
0: Oh.
2: Tapi mungkin eksekusinya di tiap lomba itu berbeda.
0: Oke. Okay.
2: Jadi tema umumnya itu terkait tentang PKBR, penyiapan keluarga berencana untuk remaja atau bagi remaja.
0: Oke. Okay.
2: Yang langsung diinisiasi oleh Kemenduk Bangga atau mm-hmm. yang kita lebih akrab dengan PKKBN.
0: Oh ya, itu ya. Akrab deh.
2: Betul.
0: Semua orang pasti udah tahu ya. Tuh. Oke, okay, baik.
2: Jadi PKKBN itu mengeluarkan sebuah program beberapa dekade yang lalu, yaitu mm-hmm. program genre. Jadi mm-hmm. tema umumnya itu tentang genre.
0: Mm-hmm.
2: Jadi entah di lomba debat, lomba mm-hmm. pendidik, sama lomba film, mm-hmm. itu semua berkaitan tentang permasalahan-permasalahan remaja.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, bagaimana remaja menghindari permasalahan-permasalahan yang lagi happening sekarang, mm-hmm. bagaimana remaja bisa mengasah life skill-nya, mm-hmm. bagaimana remaja bisa bertahan di usianya untuk mm-hmm. menyiapkan dirinya bagaimana lebih baik ke depannya seperti
0: okay.
2: itu. Jadi lebih kepada permasalahan-permasalahan remaja.
0: Okay.
2: Jadi di lomba debat yang diperdebatkan itu terkait permasalahan remaja saat ini.
0: Oke, okay, baik. Ya.
2: Kemudian di lomba pendidik sebaya ini FYI untuk mm-hmm. teman-teman mungkin di rumah mm-hmm. yang belum tahu lomba pendidik sebaya. Jadi pendidik sebaya ini kurang lebih adalah lomba penyuluhan, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Ya, lomba penyuluhan. Jadi basicnya memang semua di public speaking,
0: mm.
2: entah yang debat atau pendidik sebaya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi yang membedakan lomba pendidik sebaya dengan public speaking,
0: mm-hmm.
2: lomba pendidik sebaya ini lebih spesifik lagi public speakingnya.
0: Okay.
2: Jadi sebelum perlombaan itu teknisnya sudah harus jelas
0: mm-hmm.
2: siapa yang akan menjadi target penyuluhannya.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian materinya apa saja.
0: Oke. Okay.
2: Jadi cukup rumit untuk lomba pendidik ini. Kalau mungkin lomba debat itu sudah umum saja ya,
0: mm-hmm.
2: yang kita ketahui sekarang,
0: mm-hmm.
2: tapi kalau lomba pendidik ini lebih spesifik dan lebih agak rumit dibandingkan public speaking.
0: Okay.
2: Karena memang setiap peserta itu sasarannya mm-hmm. harus berbeda,
0: mm-hmm.
2: mulai dari anak-anak sampai orang dewasa atau orang mm-hmm. tua.
0: Oh, oke, okay, baik. Nah, ini lomba semua yang ikut apakah jenjang yang sama SMP atau dari jenjang yang berbeda-beda nih Pak?
2: Iya, jenjangnya itu dari SMP sampai SMA.
0: Oh, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan Azza kalau SMA masih bisa nih ikut nanti ya. Tapi ya, bawa namanya nama sekolah SMA nih nanti
1: ya,
0: nih.
1: Ya.
0: Oke, baik. Ini kita mau tanya ke Azza dulu. Azza, lomba debat. Memangnya kamu suka debat, Azza?
1: Sebenarnya Kak, saya ini basicnya itu saya ini sangat-sangat suka terkait critical thinking,
0: okay.
1: menyelesaikan masalah,
0: okay.
1: public speaking,
0: okay.
1: nah, dan saya rasa lomba debat ini telah menggabungkan semua kesukaan-kesukaan saya seperti itu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Jadi saya tertarik untuk mengikuti lomba debat ini.
0: Betul
1: gitu,
0: sekali. Nah, sebelum kita lanjut, Vivi juga mau ingatin buat teman Pro 2, kita sedang live di TikTok RRI Kendari. Jadi buat teman-teman Pro 2 boleh gabung juga ya, yang mau tanya-tanya seputar Gebiar PIKR Sesultra atau lomba debat seperti apa atau pendidik sebaya seperti apa, karena ada Pak Ismoyo juga di sini, teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu gabung juga di live TikTok RRI Kendari. Oke, okay. Azza, kamu dari usia berapa kamu mulai ketertarikan di public speaking, kemudian critical thinking? di usia berapa nih Azza?
1: Sebenarnya saya ini mulai tertarik pada bidang-bidang public speaking dan lain sebagainya itu sejak kelas 4 SD kak.
0: 4 ya. SD? 4 apa SD? Yang kamu lihat waktu itu Azza?
1: Sebenarnya saya ini suka untuk menonton podcast-podcast. Wah. Suka untuk dengar-dengar lagu gitu. Aduh. Jadi saya tertarik gimana ya biar bisa jadi kayak mereka juga.
0: Oh gitu,
1: gitu.
0: Beda ya Pak Ismo ya, pastinya zaman kita ya. Apa itu podcast? Anak-anak sekarang podcast ya, tatanannya kelas 4 SD. Nah saat itu pertama kali kamu, oh kayaknya saya cocok ini kalau ikut lomba debat. Itu kamu sadarnya di kapan? Atau mungkin ada dari instruksi arahan dari orang tua kah atau dari guru?
1: Sebenarnya pas saya masuk di sekolah menengah pertama, jenjang itu, sebenarnya saya ini belum memiliki ketertarikan pada lomba debat sebenarnya.
0: Okay.
1: Tapi ada suatu waktu saya ini karena mungkin guru saya melihat ada potensi atau bibit-bibit dari saya, akhirnya dia ini memanggil saya untuk dapat bergabung ke salah satu lomba debat yang ada di sini begitu.
0: Siapa guru yang panggil kamu?
1: Paismo ya sendiri.
0: Ya gitu dong, dimention. Biar, oh ini nih gurunya yang menemukan bakatnya Azza. Oke deh, waktu itu masih ingat tidak lomba pertama yang kamu ikuti?
1: Lomba di bidang pertama, debat. Ya, lomba pertama yang saya ikuti itu lomba di iSmart Competition yang apa adakan itu Man Insan Cendikia Kendari.
0: Oke, seperti apa waktu itu lomba pertama yang kamu ikuti?
1: Lomba pertama yang saya ikuti sama juga seperti lomba debat. Pada umumnya, selain itu saya juga ini belajar dari situ banyak hal terkait lomba debat, terkait mekanisme-mekanisme dari perdebatan sehingga saya ini terpacu untuk dapat terus mengikuti lomba-lomba debat hingga saat ini.
0: Saat itu kelas berapa?
1: Saat itu pertama kali saya dipanggil itu di kelas 7 kak.
0: Wow, ya. Termasuk cepat ya Pak Ismoyo langsung nge-scan. Oh ini anak bisa nih potensi nih. Kamu ingat waktu itu timnya sama siapa saja? Karena kan pasti belum masuk nih yang kelas 7 dan 8 ya, yang di satu tim kamu sekarang.
1: Waktu itu saya timnya ini udah alumni kak, udah kebetulan udah lulus.
0: Berarti kamu yang paling junior saat itu.
1: Iya betul kak.
0: Terus gimana nih kamu melatih diri kamu ketika diajak, apakah sempat ada penolakan dulu atau seperti apa Azza?
1: Sebenarnya jujur ya nih kak, sebenarnya saya ini awalnya menolak kak. Karena saya pikir kayak lomba debat itu kan kayak lomba-lomba yang kurang famous dulu. Iya betul kak. Tapi ketika saya telah dinasehati, telah diberitahu kepada guru saya bahwa saya ini memiliki bakat, akhirnya saya mencoba untuk memberanikan diri untuk dapat bergabung sebagai salah satu tim lomba debat saat itu kak.
0: Oke deh, tidak menyesal kan?
1: Insya Allah tidak menyesal kak.
0: Enggak lah, udah kelas 3 ini malah jadi ketagihan kayaknya.
1: Iya betul.
0: Oke, nah saat itu masih ingat tidak kamu pertama kali jadi pembicara keberapa?
1: Pertama kali itu saya lomba debat sebagai pembicara pertama kak.
0: Pembicara pertama. Betul. Saat itu gimana? Saat dibilang kamu pembicara pertama nih, berarti pembukanya nih Azza.
1: Sebenarnya saat itu ketika saya diinstruksikan sebagai pembicara pertama, saya ini masih bingung apa sebenarnya tugas dari pembicara pertama. Tapi berkat bimbingan dari Pak Ismoyo, akhirnya saya mengetahui apa saja mekanisme-mekanisme atau tujuan saya sebagai pembicara pertama untuk dapat membuka perdebatan seperti itu kak.
0: Oke deh. Nah ini kita mau ke Pak Ismoyo sebentar ya, karena tadi Azza bilang diajaknya sama Pak Ismoyo pertama kali. Saat itu bagaimana sih Pak Ismoyo melihat, oh ini anak kayaknya bisa nih. Saat itu apa yang dilakukan Azza nih Pak? Langsung Pak Ismo, oh kayaknya potensi nih anak di debat nih. Apakah berdebat dulu dengan Bapak?
2: Iya, tentu saja berdebat dulu. Iya, jadi kebetulan waktu kelas 7 yang jadi gurunya Azza itu saya.
0: Oke.
2: Guru Bahasa Indonesia, saya kebetulan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya kebetulan mengajar di kelasnya Azza. Jadi memang bagi kami di Guru Bahasa Indonesia mencari bibit-bibit anak public speaking itu agak sedikit susah.
0: Yeah,
2: agak sedikit
0: betul.
2: Karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh si anak ini agar dia bagaimana bisa membawakan dirinya sedang berbahasa, berbicara di depan umum.
0: Betul.
2: Nah, kita tidak hanya melihat anak-anak yang pemberani untuk atau berani tampil di depan pada saat itu, tapi yang paling penting si anak ini harus punya critical thinking.
0: Yes.
2: Jadi PD aja itu nggak cukup.
0: Betul.
2: Tapi si anak ini harus punya critical thinking. Nah pada saat itu di kelas 7 banyak anak-anak yang PD berbicara di depan umum, salah satunya Azza. Tapi kami mencari anak yang berpotensi memiliki critical thinking ini agak cukup sulit pada saat itu. Dan kami menemukan Azza, sepertinya dia bisa.
0: Ya,
2: di persyaratan-persyaratan untuk menjadi seorang public speaker pada saat itu. Jadi terpilihlah Azza, meskipun pada saat itu Azza ini menolak.
0: Iya. Ada alasannya tadi sudah dibilang ya.
2: Perdebatan kecil-kecilan, tapi saya berusaha meyakinkan Azza bahwasannya semua itu nggak ada yang instan, semua semua harus butuh belajar, dan kamu itu punya potensi untuk bisa dikembangkan.
0: Betul.
2: Jadi alhamdulillahnya Azza pada saat itu mendengar dan mau bergabung di tim debat MTS Nusa Berkendara.
0: Iya, alhamdulillah Azza mau bergabung. Akhirnya kita lihat Azza dan didengarkan nih ya di seluruh Pro 2 Kendari ya di sore hari ini nih ya teman Pro 2. Oke, nah waktu itu Pak bicara tentang lomba debat pertama kali yang Azza ikuti, itu jedanya berapa lama nih ketika lomba dan saat pelatihan? Dilihat kan ini Azza baru gabung ya, jadi otomatis bisa dibilang oh dari nol nih kita harus ajarkan anak ini seperti apa.
2: Jadi memang Azza kebetulan kemarin memegang pembicara pertama di lomba debat. Jadi memang dalam sistem lomba debat ini pembicara pertama itu adalah pembicara yang paling ringan kontennya. Jadi rata-rata kami sebagai pembina debatnya ini mencari yang pembicara satu ini harus kelas 7, harus junior semua.
0: Oh gitu.
2: Begitu. Jadi seiring naik kelas maka pembicaranya akan bergeser. Kelas 8 jadi pembicara ketiga dan kelas 9 jadi pembicara kedua sesuai dengan tupoksi dan kemampuan dari masing-masing pembicara debat ini. Karena kebetulan setiap pembicara itu tupoksinya berbeda dan tingkat kesulitannya dalam berpublic speaking itu berbeda. Jadi Azza memang mulainya dari nol dari pembicara pertama pada saat itu. Dan jedanya proses latihan ke lomba itu kebetulan kami di MTS Umus Sabri untuk setiap kompetisi itu kami memberikan treatment tersendiri untuk seluruh anak-anak. Jadi anak-anak yang ingin dipersiapkan dalam perlombaan itu tidak diperkenankan untuk belajar dalam kelas selama 2 minggu sebelum hari perlombaan. Jadi selama 2 minggu si anak ini datang ke sekolah full khusus untuk pelatihan, untuk mempersiapkan dirinya untuk perlombaan, tidak masuk ke kelas belajar. Seperti itu. Tapi dengan pembinaan dari guru-gurunya masing-masing untuk sekadar mengingatkan kembali apa sih materi-materi yang sudah ditinggalkan.
0: Nice ya. Berarti Azza sudah melewati pembicara 1, 2, dan 3 ya. Dan yang sekarang di pembicara 2 yang memang kayak bisa dibilang level ya teman Pro 2, itu level 1, level 3 memang namanya 3 aja, tapi level 2 ini yang lebih ini ya, harus sudah melewati pembicara 1 dan 3 sepertinya. Oke, kita mau break sejenak dulu baru kita lanjut lagi pembahasan kita nih teman Pro 2, bagaimana sih anak-anak dari tim debat putra ini dan diwakili oleh Azza dan juga Pak Ismoyo selaku pembinanya di dalam lomba Gebiar Pik R se-Sulawesi Tenggara. Buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh gabung di live TikTok RR Kendari ataupun juga bisa kirimkan pertanyaan via WhatsApp di 0821-8830-908 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari. Pastiin kamu gabung dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Vivi mau sapa dulu buat teman-teman Pro 2 yang gabung di live TikTok RRI Kendari. Ada Nino, Alga, kemudian ada Gustin, ada Mas Fat, HJ, Lorenzia. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lain bisa juga gabung ya di live TikTok RRI Kendari. Kita masih bersama Pak Ismoyo dan juga Ahza di sini, teman Pro 2, bahas tentang lomba debat yang kemarin diikuti oleh timnya Azza di Gebiar Pik Erse Sulawesi Tenggara. Yang mau tanya-tanya langsung deh ya, tanya di sini teman Pro 2 di live TikTok RRI Kendari. Nah, Azza, masih ada Kak Azza?
1: Masih Kak.
0: Oke, Azza, ini kan kamu sudah melewati pembicara pertama, kedua, ketiga dari tiga posisi itu. Yang mana sih kamu paling sukai?
1: Jujur Kak, sebenarnya pembicara yang paling saya suka itu sama seperti sekarang di pembicara kedua. Karena saya rasa ketika kita semua berbicara sebagai pembicara kedua, kita ini memiliki sebuah tantangan yang jauh lebih berat dibanding pembicara pertama dan pembicara ketiga. Dan tentunya saya ini tentunya juga kebetulan merupakan orang yang suka mencari tantangan seperti itu. Jadi saya tertarik untuk dapat terus di sini sebagai pembicara kedua.
0: Oke deh. Tapi di antara pembicara 1 sampai 3, kalau Azza itu melihatnya bagaimana sih masing-masing perannya?
1: Oke Kak, mulai dari pembicara pertama ya Kak. Sebenarnya pembicara pertama ini perannya sebagai orang yang membuka alur perdebatan Kak. Jadi bagaimana caranya pembicara pertama ini mampu untuk dapat mengarahkan perdebatan hingga pembicara terakhir ataupun pembicara ketiga. Nah, di pembicara ketiga ini pembicara yang menjadi sebuah penyimpul Kak, seperti itu intinya. Jadi pembicara ketiga ini harus menyimpulkan dan juga merekonstruksi kembali perdebatan pada saat itu, dan harus merangkum poin-poin utama yang telah pembicara pertama dan pembicara kedua sebutkan. Nah, sebenarnya jantung perdebatan ini ada di pembicara kedua Kak. Jadi pembicara kedua ini merupakan pembicara inti yang harus membakar habis-habisan perdebatan. Jadi bagaimana caranya kita ini berdiri untuk dapat mempertahankan posisi kami sebagai pro ataupun sebagai kontra, dan juga harus menyanggah semua argumentasi-argumentasi lawan sehingga dapat dengan mudah memenangkan perdebatan Kak.
0: Baik. Nah, ini di lomba yang kemarin yang juara satu itu topik apa yang dibahas Azza?
1: Kebetulan ketika GBR waktu itu topik yang ditentukan adalah genre ataupun generasi berencana dan juga PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja.
0: Tim kamu bagian apa, pro atau kon?
1: Kalau saya itu kan ada beberapa babak Kak, mulai dari babak penyisihan, babak semifinal hingga babak final. Jadi tentunya pro kontra ini dibeda-bedakan. Kalau dari penyisihan saya ini mendapat posisi kontra, di semifinal saya juga mendapat posisi kontra, dan di final saya mendapat posisi pro.
0: Di final di pro. Deh, kita mau tahu kamu lebih sukanya berada di tim mana, Azza?
1: Sebenarnya saya lebih suka berada di sisi kontra sih Kak.
0: Iya, seperti yang di awal disebut Azza lebih suka tantangan ya.
1: Betul,
0: ada cobaan dicobain.
1: Betul.
0: Lebih suka di kontra ya. Baik. Pak Ismoyo, ini kan anak-anak ini tentunya punya jadwal yang masing-masing ya. Mengingat melihat juga di kelas itu berbeda-beda nih Pak. Jadi melatihnya mereka seperti apa nih? Tentunya setiap kelas itu berbeda karakter. Jangankan setiap kelas, satu kelas pun itu berbeda-beda karakter. Nah ini mereka ditemukan anak kelas 7, 8, 9. Bagaimana sih Pak Ismoyo melatih anak-anak biasanya?
2: Iya, sebenarnya kalau berbicara karakter itu sebuah tantangan tersendiri dan tantangan mutlak yang harus diterima oleh gurunya. Tapi bagaimana guru ini bisa cerdas atau jeli mencari satu karakter yang sama dari mereka semua. Dan alhamdulillah mereka ini punya satu karakter yang sama, yaitu senang berbicara. Jadi insya Allah kalau karakter-karakter lain itu bisa kita jadikan perbedaan dan bahan masukan untuk lebih ibaratnya lebih memperindah sebuah dinamika kelompoknya mereka. Tapi mereka dipersatukan sama satu karakter dan kelebihan yang sama. Itu yang paling penting untuk kami.
0: Oke.
2: Ya, tantangannya sih sebenarnya di situ.
0: Oke. Nah, ini bicara tentang latihan nih sebelum lomba nih, Pak. Biasanya bagaimana sih kalau untuk melatih tim-tim debat itu? Apakah dikumpulkan langsung dikasihkan topik atau seperti apa nih cara dari Pak Ismoyo memimpinnya?
2: Ya. Jadi sebenarnya di MTs Umus Sabri ini adalah salah satu sekolah yang paling welcome dan paling menyambut yang namanya prestasi di sekolah.
0: Yes.
2: Jadi memang dari madrasah kami, sekolah kami itu sudah menyiapkan satu apa istilahnya, satu tempat tersendiri agar bagaimana anak-anak ini bisa dididik dalam lomba atau untuk berkompetisi.
0: Okay.
2: Nah, jadi memang tiap tahun itu ada regenerasi. Kalau kakak-kakaknya kelas 9 sudah tamat, jadi kita harus mencari lagi yang di kelas 7. Tapi alhamdulillah untuk kelas 8 sama kelas 7 ini itu adalah pemain tetap ibaratnya setiap kompetisi.
0: Betul.
2: Jadi ketika mereka naik kelas 8 sama kelas 9, alhamdulillah mereka masih digunakan. Nah, dan tantangannya kami lagi ini mencari bibit-bibit baru yang di kelas 7-nya yang baru lulus SD ke SMP atau MTs-nya ini seperti itu.
0: Berarti ini udah siap-siap nih bakal mencari lagi nih siapa nih, karena Azad di kelas 9 sekarang. Oke. Nah, Azza, kamu lebih sukanya kalau latihan debat itu yang model seperti apa nih, Azza?
1: Sebenarnya kalau saya lebih suka latihan debat yang nama modelnya ini adalah model ASEAN Parliamentary.
0: Apa tuh? Okay. Seperti apa itu?
1: Kalau model ASEAN Parliamentary itu sama seperti lomba debat yang saya ikuti. Jadi ada terstruktur atas 3 pembicara. Pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga, Kak.
0: Oke. Berarti ada beberapa metode ya dalam debat itu. Boleh dijelasin singkat ya buat teman-teman Pro 2. Jadi tahu juga, oh ternyata dalam lomba debat bukan hanya yang seperti biasa dilihat nih. Ada juga jenis lainnya. Boleh, silakan Azza.
1: Kalau dari sisi metode dalam perdebatan itu kan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ada yang namanya ASEAN Parliamentary, ada juga British Parliamentary. Jadi kalau British Parliamentary sistemnya ini hanya 2 orang saja, Kak, bukan 3 orang.
0: Oh, 2 orang.
1: Jadi pembicaranya ini ada pembicara pembuka, pembicara rekonstruksi, penyimpul, dan ini hanya tersusun atas 2 orang saja begitu, Kak.
0: Baik. Oke. Nah, ini Azza pernah ikuti kah yang British Parliamentary?
1: Kalau untuk saat ini belum pernah, Kak.
0: Oke. Kamu tertarik kalau misalnya ada?
1: Jujur tertarik sih, Kak, karena tentunya lebih challenging buat saya gitu.
0: Itu lagi sih ya, teman Pro 2 ini anak suka sekali dengan tantangan.
1: Betul.
0: Nah, Pak Ismoyo, kan ini berarti sudah banyak nih bibit-bibit yang telah lulus dan juga sedang lagi dilatih nih. Pernah tidak sih mendapat siswa yang kayak awalnya excited, tiba-tiba saya sudah kurang excited, Pak. Saya sudah kelas 9 ini, Pak. Begitu.
2: Iya. Alhamdulillah, so far ngajar di MTs Umus Sabri itu belum pernah dapatkan.
0: Oke. Semoga jangan.
2: Iya, mungkin karena pengaruh culture yang dibangun oleh sekolah juga mungkin ya. Kak. Alhamdulillah, anak-anak di MTs Umus Sabri itu entah kenapa dari yang awalnya tidak suka kompetisi ketika masuk di MTs Umus Sabri itu jadi doyan kompetisi semua.
0: Terpantau sih, Pak, ya kalau buat teman-teman Pro 2 yang selalu update ya dialog-dialognya di Pro 2, rata-rata anak Umus Sabri lagi yang datang.
2: Ya, jadi ketika mereka sudah ditunjuk, kamu ikut lomba ini ya, mereka akan sampai tuntaskan perlombaannya. Sampai di perlombaannya. Jadi alhamdulillah sejauh ini belum ada yang mengundurkan diri di pertengahan atau sebagainya, belum pernah.
0: Tapi kalau misalnya biasanya kan ini guru-guru melihat potensi, ada tidak anak yang menawarkan diri, Pak, saya mau ikut ini nih?
2: Banyak sekali. Banyak sekali.
0: Kemudian bagaimana nih kalau misalnya pernah ada kondisi membludak, kemudian akhirnya, nak, kayaknya kamu lebih cocok di sini, nak.
2: Jadi memang ada anak-anak yang beberapa orang yang dia punya potensi, tapi masih ini, masih setengah-setengah untuk menjadi tim lomba. Ada juga anak-anak yang boleh dikata baru pengen belajar tapi semangatnya luar biasa. Dan sering dan banyak kami dapatkan di MTs Umus Sabri seperti itu. Tapi lagi dan lagi namanya kita mau membawa nama sekolah kan dalam sebuah kompetisi, pastinya guru-gurunya dari pihak sekolah mencari anak-anak memang yang terbaik. Anak-anak yang terbaik dan memang dia sudah siap dari segi mental, dari segi pengetahuan. Jadi anak-anak banyak yang boleh dikata kecewa sedikit dulu. Ya mohon maaf ya, Nana, nanti di kesempatan berikutnya seperti itu.
0: Oke. Baik. Azza, Selain lomba debat, adakah lomba-lomba yang pernah kamu ikuti atau kamu sedang, oh kayaknya kalau SMA sama ikut ini deh?
1: Kebetulan kak, di MTs Umus Sabri ini kan sangat-sangat mendukung siswa-siswanya ya kak. Jadi saya ini sedari kelas 7 ini tertarik terhadap banyak lomba kak. Salah satunya yaitu ya ini lomba debat, lomba pidato, lomba-lomba penelitian dan lain sebagainya.
0: Baik. Nah, Aza, yang di lomba debat ini kemarin ada tidak momen yang tidak bakal kamu lupa kalau bicara tentang gebyar pik air se-Sulawesi Tenggara? Sesultra lo Aza, bukan sekota Kendari lo Aza ini. Ada tidak momen di mana mungkin di babak penyisihan atau justru mungkin di final? Seperti apa Aza?
1: Tentunya momen yang sangat saya tidak dapat lupakan adalah ketika pembagian MOSI kak. Jadi kan sistematika perdebatan khususnya di gebyar pik air kemarin ini adalah sistem semi impromptu. Jadi kita ini diberikan MOSI saat sebelum perlombaan gitu. Jadi ini tentunya merupakan sebuah hal yang sangat-sangat saya tidak akan lupakan karena tentunya bagaimana caranya kita ini dapat berpikir dengan cepat gitu. Jadi selain itu telah melatih critical thinking saya. Habis itu terus pokoknya banyak deh kak yang tentunya momen-momen yang saya tidak bisa lupakan karena tentunya lomba ini kan mungkin merupakan lomba terakhir saya dalam GBR PR di MTS.
0: Langsung musik sedih itu. Ini seriusan lomba terakhir untuk kelas 9 di MTS ini?
1: Khusus untuk GBR PR kak. Tapi kalau untuk lomba-lomba lainnya insya Allah gas terus.
0: Deh. Berarti bakalan ada lagi nih lomba lain yang Aza bakal ikuti ya?
1: Betul kak.
0: Nah ini kan kamu di satu tim, beda-beda adik-adik kelas kamu dua orang ini. Kamu bagaimana sih bangun bondingnya? Seperti yang kita tahu kalau dalam satu tim itu harus dikuatkan chemistry-nya. Aza sendiri seperti apa?
1: Kalau saya sih untuk menguatkan chemistry teman-teman saya sih kak, sebenarnya kalau saya ini ingin berlomba, saya ini tidak langsung kayak mengatakan bahwa oh ya, oh kamu harus bisa, kamu harus kuasai materi ini. Tapi saya ini menggunakan pendekatan seperti teman bercerita kak. Jadi bagaimana caranya biar saya ini dapat menjadi orang yang nyaman di sisinya, sehingga secara tidak langsung mereka ini mampu untuk dapat mendengar saran-saran dari saya secara lebih halus dan tidak dalam konteks memaksa begitu kak.
0: Betul. Ini kan udah 3 tahun nih Aza kamu di tim debat ya, dari kelas 7 sampai kelas 9.
1: Betul kak.
0: Nah biasa adakah hal-hal yang wajib kamu lakukan sebelum debat? Mungkin dari persiapan diri kamu, entah itu dari materi bahan untuk debatnya, ataupun juga mungkin secara fisik. Kalau biasa penyanyi kan biasa makan kencur dulu nih biar plong ya. Kalau tim debat apa nih biasanya Aza kamu lakukan secara pribadi dulu deh?
1: Kalau dari secara pribadi tentunya saya ini harus mempersiapkan mulai dari membaca banyak materi-materi, modul-modul, sehingga saya ini ketika telah masuk pada ranah perdebatan sudah tidak asing lagi terhadap materi-materi yang akan diberikan di perdebatan. Nah dan yang kedua tentunya yang paling signifikan ataupun yang paling fundamental yaitu mentalnya kita kak. Bagaimana caranya kita semua ini bisa membangun mental kita, berani menang dan juga berani kalah, sehingga kita semua ini tidak mudah down ketika mendapat hasil yang kita tidak inginkan dalam sebuah perlombaan kak.
0: Salut sih pak, Pak Guru. Pak Guru ini kayaknya sayang sekali kalau misalnya Aza ini kelas 9 nanti SMA-nya lanjut di luar. Harusnya lanjut lagi di Adu Umum Sabri ya. Biar kita tidak, oh Aza masih di, yang bisa kita lihat gini Aza masih di sini, masih di sini. Nah, Pak Guru sendiri melihat

0: 7, mm-hmm. ketika berdebat dia masih bisa full baca teks di mm-hmm. depan. Kelas 8 dia kadang baca teks, kadang mm-hmm. impromptu. Tapi kalau di kelas 9 dia full tidak membaca teks. Alhamdulillahnya yeah. peningkatannya sesignifikan itu.
1: Yes. Vivi ingatin lagi teman Pro 2, Azza ini masih duduk di bangku SMP ya. Mungkin kalau yang lagi dengar nih ya, tidak menyaksikan secara langsung ya, oh ini anak kayaknya sudah kuliah mungkin. Untuk dari pembahasannya Azza, jangan tersinggung, bukan tentang looks ini ya. Kalau didengar, ih lancarnya tahu bicara ini anak, oh, ini masih anak kelas 9 SMP loh teman Pro 2. Dan memang dari kelas 7. Nah kalau Pak Guru melihat Azza lagi, kira-kira potensi apa sih yang dilihat dari Azza lagi selain di lomba debat yang bisa dia kembangkan?
0: Iya, sebenarnya sejauh ini kebetulan Azza ini kan alumni dari MI Umus Sabri juga, jadi
1: okay.
0: Umus Sabri juga. Mm-hmm. Jadi sebelum masuk di MTS-nya, Azza ini memang sudah menjuarai berbagai lomba. Salah satu yang paling banyak di MI Umus Sabri itu lomba puisi. Jadi Azza ini pintar juga, bisa juga lomba baca puisi.
1: Wah, di seni kesenian. Betul. Juga ya.
0: Tapi semenjak masuk MTS, kayaknya passionnya sudah diubah lagi.
1: Yeah.
0: Jadi yang dari awalnya SD-nya dia suka sekali puisi. Pas SMP sudah lebih kepada public speaking.
1: Iya.
0: Jadi Azza ini mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 dia sudah menjuarai lomba debat sama lomba pidato.
1: Oh ya. Nice, patut ditiru buat adik-adik semuanya ya. Ada perkembangan ya, bukan hanya kelasnya aja yang naik, tapi tingkatan skillnya juga yeah. nih ya. Oke ini kita mau jeda lagu dulu ya, break sejenak buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya seputar lomba debat ataupun juga bagaimana sih Azza di saat setiap lomba apapun itu. Teman Pro 2 boleh juga di WhatsApp Pro 2 Kendari 0821 8830908. Sebelum nanti kita masuk di segmen akhir, kita jeda dulu Pak Ismoyo dan juga Azza, pastiin kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodi UMM Kendari, teman terbaik kamu. Kita berada di Bisik Bincang Asik Teman Prodi UMM bareng Ahza dan juga Pak Ismoyo. Bahas lomba debat yang dimenangkan oleh Ahza di Gebiar PIK RSE Sulawesi Tenggara. Nah, sayangnya kita udah berada di segmen akhir nih Teman Prodi UMM. Tapi sebelum kita tutup dialognya, kita mau tanya dulu ke Ahza. Tadi saat off air sempat dimention nih oleh Pak Guru, ternyata Ahza ini pernah diundang ke kementerian ya Pak ya?
1: Iya.
0: Nah Ahza, boleh ceritain gak itu di lomba apa dan seperti apa waktu itu?
1: Kebetulan waktu itu lomba menulis cerita pendek Kak.
0: Okay.
1: Jadi yang adakan yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
0: Oke.
1: Kemendikdasmen.
0: Okay, deh. Nah saat itu Ahza kelas berapa?
1: Saat itu saya masih kelas 8 ya Kak.
0: Oh, masih kelas 8 waktu itu.
1: Betul.
0: Ahza sendiri atau sama tim atau sama teman yang lain?
1: Tentunya lomba menulis cerpen ini kan merupakan lomba individual. Mm-hmm. Jadi yang mendampingi saya hanya Pak Ismoyo sendiri.
0: Wah, gitu. Jadi waktu itu berapa hari nih Pak?
2: Kurang lebih di Jakartanya itu seminggu.
0: Oke.
2: Okay. Efektif kegiatannya itu selama 5 hari.
0: Mm-hmm.
2: Jadi memang anak-anak yang dinyatakan menjadi penulis terbaik pada saat itu ada 10 orang.
0: Oh.
2: Ya, dari seluruh Indonesia.
0: Perwakilan untuk Sulawesi Tenggara hanya Ahza?
2: Kebetulan saat itu ya Sulawesi, sepulau Sulawesi yang beruntung hanya Ahza.
0: Wow.
2: Ya, sisanya dari Sumatera Jawa.
0: Keren sekali. Kenapa baru main? Sayangnya Taman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya ternyata Ahza waktu itu memang kita sudah menyiapkan nih jadwalnya. Tapi ya namanya juga ya Taman Pro 2, takdirnya mempertemukan kita di hari ini dengan Ahza ya. Semoga nanti kita bisa lebih update lagi dengan Ahza setelah ini. Karena kata Ahza ini bakalan ada lomba lagi yang bakal diikuti Ahza. Boleh di spill lombanya apa nanti yang bakal diikuti Ahza?
1: Untuk lombanya yaitu lomba submission Kak, khususnya pada cabang lomba pidato.
0: Cabang lomba pidato. Itu di mana nanti
1: itu
0: lombanya?
1: Di yang penyelenggaranya adalah SMA Negeri 1 Kendari.
0: Oke, SMA Negeri 1 Kendari. Jadi nanti individu toh?
1: Iya, individu Kak.
0: Individu. Persiapannya apa?
1: Persiapannya kalau hingga minggu ini ya masih baca-baca materi, baca-baca modul biar jauh lebih siap ketika perlombaan. Deh.
0: Semoga sukses di lombanya nanti Ahza.
1: Amin.
0: Bisa main terima lagi kasih, ke Pro 2, kita share-share lagi tentang lomba yang Ahza ikuti nanti ya.
1: Iya, siap Kak.
0: Oke deh. Nah, ini di segmen akhir boleh dari Pak Ismoyo dulu apa nih yang ingin disampaikan ke teman-teman Pro 2 khususnya mungkin ke anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, bahas seputar lomba debat ataupun juga skill-skill yang mereka bisa kembangkan ya dalam mengikuti lomba apa nih Pak yang ingin disampaikan? Boleh silakan.
2: Iya, pesannya khususnya untuk adik-adik di rumah yang masih usia remaja, usia produktif. Setiap manusia itu nggak ada yang nggak punya bakat. Jadi semua pasti punya bakat, tergantung bagaimana kita bisa mengembangkan. Mungkin hari ini Ahza punya bakat berbicara. Teman-teman yang lain mungkin adik-adik yang lain buka punya bakat yang lain. Saatnya mungkin adik-adik keluar dari zona nyamannya nih. Jangan menganggap sesuatu itu selalu rumit sebelum mencoba. Jadi misalnya Ahza hari ini punya bakat berbicara, dia kembangkan melalui mengikuti kompetisi dan akhirnya alhamdulillah Ahza punya banyak prestasi sampai hari ini.
0: Okay.
2: Dan tidak menutup kemungkinan adik-adik di rumah, ketika adik-adik sudah berani keluar dari zona nyaman, sudah berani mencoba, tidak menutup kemungkinan untuk tidak seberjaya teman-teman yang mendapatkan prestasi hari ini.
0: Ya tuh Teman Prodi UMM ya. Nah ini kalau misalnya mau update Pak Guru ya untuk di kegiatan-kegiatan lomba apa saja sih yang anak-anak didik Pak Guru ikuti itu di mana nih? Boleh diinfoin mungkin sosial media dari profil sekolahnya atau seperti apa bisa dilihat nih biar teman-teman Prodi UMM. Oh iya betul tahu ada bilang Pak Ismoyo banyak lomba-lombanya.
2: Alhamdulillah anak-anak kami di MTS Umuk Sabri itu hampir tiap minggu dapat kejuaraan. Ya. Jadi bisa mungkin dipantengin Instagram atau TikTok di MTS Umus Sabri Kendari.
0: Oh, oke, okay. Ada TikTok juga.
2: Jadi kami selalu update tiap minggu itu pasti ada pembaharuan prestasi dari anak-anak.
0: Wow. Ya. Di MTS Umus Sabri Kendari ya, teman Pradua. Tuh, follow dulu ya biar lihat oh ini Azza Pade. Yang lagi dengar sekarang tidak berkesempatan untuk menyaksikan langsung di live TikTok, boleh di-follow dulu. Kalau gitu Azza sebagai kakak kelas 9 nih ya. Azza, apa yang ingin disampaikan nih buat ke adik-adik kelas? Mungkin ada yang masih ragu dengan kemampuannya, ataupun juga mungkin teman sekelas Azza yang bakalan masuk ke jenjang SMA, apa yang ingin disampaikan Azza?
1: Tentunya saya ingin berpesan kepada teman-teman semua. Sebenarnya kita semua manusia ini diciptakan adalah manusia yang sempurna. Jadi kita tentunya memiliki kekurangan, tapi juga kita memiliki kelebihan. Okay. Jadi pesan saya adalah bagaimana caranya kita semua untuk dapat memaksimalkan kelebihan yang telah dikaruniai oleh Tuhan gitu. Okay. Nah, selain itu bagi yang masih ragu-ragu untuk ikut lomba, masih ragu-ragu untuk dapat memulai langkah untuk dapat mengikuti berbagai perlombaan, sebenarnya saya juga pernah di posisi kita kalian gitu. Jadi sebenarnya saya ini awal-awal masih takut untuk dapat berbicara di depan umum, takut untuk dihina, takut untuk diejek mungkin. Tapi salah satu idola saya yaitu Nelson Mandela pernah berkata, "It's always seems impossible until it's done." Jadi sebenarnya semua hal ini akan terlihat mustahil hingga kamu menyelesaikannya. Jadi tentunya prinsip yang saya pegang hingga hari ini adalah ketika kamu tidak mencoba, kamu itu akan selalu kalah. Dan ketika kamu mencoba, ada dua opsi yang akan kamu dapatkan, yaitu kemenangan dan juga kekalahan. Jadi lebih baik kita semua memilih untuk bergerak daripada kita semua ya memilih untuk diam saja begitu. Gitu Kak.
0: Keren sekali Azza. Vivi sampai minder ya melihat Azza ini. Wah, keren sekali Pak Ismoyo menemukan bakat Azza ini. Azza ingin menyapa orang tua atau teman-teman juga, boleh silakan Azza.
1: Ya,
0: atau mau ucapin terima kasih sekaligus boleh.
1: Untuk teman-teman saya di sana, pokoknya semangat terus belajarnya, jangan lupa traktir terus saya. Dan untuk orang tua saya, terima kasih telah membina saya, telah mendidik saya dari kecil sehingga saya bisa menjadi Azza yang sekarang.
0: Keren ya Azza, sukses terus buat Azza.
1: Amin.
0: Semoga next time kita ketemu lagi bahas lomba-lomba yang lain ya yang
1: Amin.
0: Diikuti
1: Siap,
0: oleh Azza. Baik teman Pro 2, ini sudah di ujung dialog kita ya, ujung segmen dari Bisik kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang setia menyaksikan melalui live TikTok RRI Kendari ataupun juga mendengarkan melalui platform streaming di rri.co.id dan juga di frekuensi 90.8 MHz. Terima kasih banyak Pak Ismoyo dan juga Azza. Oh iya, hampir dilupa Azza, sosial media main gak?
1: Main Kak.
0: Oke, di mana nih biar teman-teman
1: lebih sering di Instagram Kak.
0: Oke, boleh.
1: Instagram saya @ahzaalmirza.
0: Ahzza Almirza. Tuh, teman Pro 2 yang mau kepoin Azza langsung ya. Jangan asal follow, tanya-tanya juga bagaimana lomba debat atau lomba-lomba yang lain.
1: Betul Kak.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak Azza dan juga Pak Ismoyo. Salam buat teman-temannya ya, tim-tim debat dari MTS Umus Sabri ya yang belum bisa bergabung dengan kita. Semoga next bisa bergabung dengan prestasi-prestasi yang membanggakan. Kan. Seperti yang kita obrolin teman Pro 2 di hampir 1 jam kebersamaan kita sore hari ini, ternyata kita belajar ya, dibalik seorang juara tentunya ada latihan, strategi, keberanian, dan mental untuk terus mencoba. Kita akhiri Bisik di sore hari ini. Thank you so much sekali lagi buat Azza dan juga Pak Ismoyo. Sampai jumpa di Bincang Asik berikutnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Produe RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Produe. Kita masih bersama di Sore Ceria, masih bareng Vivi juga. Dan kali ini kita masuk di ruang inspiratif, informasi pilihan kreatif. Ada kabar membanggakan teman Produe dari atlet panjat tebing Indonesia Antasya Firobi Al-Hilmi yang meraih medali emas nomor speed putra pada World Climbing Series Goyang 2026 di Tiongkok setelah mencatatkan waktu 4,65 detik di babak final. Nah, ia mengalahkan tuan rumah Ling Yongzi yang membukukan 4,75 detik, sementara posisi ketiga ditempati Chu Shuhong dengan waktu 4,80 detik. Tentunya kemenangan ini menjadi gelar WCS pertama bagi Antasya Fi setelah sebelumnya dua kali finish sebagai peraih medali perak di seri Madrid dan Kamonik. Selamat buat Antasya Fi atas raihan gelarnya yang membanggakan pastinya teman Pro 2. Semoga banyak para atlet yang bisa menyesal lagi nih di perhelatan World Climbing Series Goyang 2026 di Tiongkok.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ke kabar selanjutnya ya, dari dunia inovasi mahasiswa Indonesia. Kali ini datang dari Jembo Cable Bima Sakti Racing Team UGM. Nah, tim mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang punya misi bukan hanya merancang dan membangun mobil formula sendiri, tapi juga langsung membawanya ke lintasan balap internasional. Berdiri sejak 2010, Bima Sakti ini tercatat sebagai tim formula student pertama di Indonesia. Selama perjalanan 15 tahunnya, mereka sudah membawa nama Indonesia ke berbagai kompetisi di Jepang, India, Australia, Belanda, Spanyol, hingga Italia. Nah, memasuki usia ke-15 tahun ini, Bima Sakti kembali mencatat sejarah dan mereka tampil di Formula SAE Italy 2026 yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 6 September di Autodromo Riccardo Paletti, Italia. Nah, yang buat pencapaian ini semakin spesial, teman Pro 2, Bima Sakti sekaligus memperkenalkan BM50H, mobil hybrid formula student pertama di Asia Tenggara. Mobil ini dikembangkan melalui riset dan inovasi selama 2 tahun dalam keikutsertaannya yang ketiga di Italia. Bima Sakti menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kelas 1 CV dan turun dalam berbagai dynamic serta static event. Hasilnya, mereka berhasil membawa pulang 7 penghargaan dan menempati posisi kelima best overall. Rinciannya nih teman Pro 2, posisi kedua untuk business plan presentation, posisi keempat di engineering design presentation, kemudian endurance dan efficiency serta skid pad. Kemudian posisi kelima untuk autocross dan acceleration serta posisi keenam di cost and manufacturing. Pencapaian ini tentu bukan hanya soal posisi di podium ya. Lebih dari itu, Bima Sakti menunjukkan kalau karya riset dan inovasi mahasiswa Indonesia punya kemampuan untuk bersaing di level global. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin lagi kuliah atau sedang mengembangkan sesuatu, cerita Bima Sakti ini bisa jadi pengingat bahwa ide mahasiswa itu tidak harus berhenti di ruang kelas atau tugas akhir. Kalau terus dikembangkan, bisa juga melaju sampai panggung dunia.

Teman Pro 2, jangan lupa ada acara seru yang sayang banget untuk dilewatkan. Yes, RRI Fest 2026. Tanggalnya dari tanggal 17 hingga 19 September 2026 di halaman kantor RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Ada banyak keseruan nantinya, mulai dari bazar UMKM, cek kesehatan gratis, bazar pangan murah, jalan santai, ragam hiburan dan door prize hingga panggung final Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Semua acara ini bisa kamu ikuti gratis. Dan yang tidak kalah seru teman Pro 2, acara ini juga didukung oleh Ceria Corp. Ceria Corp ini merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel karya anak bangsa yang beroperasi di Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dengan hadirnya smelter Merah Putih, Ceria terus menjalankan hilirisasi nikel di Indonesia, sekaligus tumbuh bersama masyarakat dan daerah. Tidak hanya tentang industri teman Pro 2, Ceria juga terus bergerak lewat berbagai program pemberdayaan masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan, dan dukungan untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, semangatnya untuk terus bergerak, berkontribusi, dan memberikan manfaat inilah yang terus dibawa Ceria. Dan tentunya semangat ini sejalan dengan RRI Fest 2026 yang menghadirkan ruang kebersamaan, kolaborasi, dan kegiatan yang bisa dinikmati bersama masyarakat Sulawesi Tenggara. Jadi jangan lupa catat tanggalnya ya, di tanggal 17 hingga 19 September 2026 di pelataran RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Yuk rame-rame kita meriahkan RRI Fest 2026. Kami tunggu.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Kita Punya Kendala, Allah Punya Kendali. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bersyukur atas nikmat iman yang diberikan kepada kita, bersyukur atas nikmat kesehatan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, bersyukur atas nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah itu. Maka wajib kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat di hari kemudian kelak nanti mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kita punya kendala. Dalam kehidupan kita di dunia ini pasti ada kendala yang kita hadapi, tetapi Allah punya kendali. Jadi pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, setiap manusia pasti memiliki kendala.

terlalu besar bagi Allah. Apa yang terasa mustahil di mata manusia sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita bukan mengendalikan hasil, tetapi tetap berikhtiar, bersabar, bertawakal, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami mengulangi bahwa tugas kita bukan mengendalikan hasil, tetapi tetap berikhtiar, tetap bersabar, tetap bertawakal, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran atau At-Talaq ayat 3. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jangan biarkan kendala melemahkan iman kita. Sebab ketika urusan diserahkan kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Ingatlah, kendala akan ujian, sedangkan kendali tetap berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selama Allah masih memegang kendali, tidak ada alasan bagi seorang mukmin mukminat untuk kehilangan harapan. Jadi selagi Allah memegang kendali, kita jangan takut kehilangan kendali, karena kita mukmin mukminat ada harapan dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berharap seluruh ampunan Allah, seluruh ridha Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunannya kepada kita sekalian, memberikan ridhonya kepada kita sekalian insyaAllah. Amin, amin, amin rabbal alamin. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Kumandang Azan Maghrib telah kita dengarkan mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua.

Dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi Ibnu Majah.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, FYI for your information ya. Kamu pernah tidak sih merasa hidup lagi berat-beratnya tapi bingung harus cerita ke siapa? Nah, sekarang ternyata semakin banyak orang yang memilih untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapi tekanan seperti itu. Kementerian Kesehatan mengungkapkan layanan kesehatan jiwa Healing 119 kini menerima sekitar 500 sampai 600 kontak setiap harinya. Dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun, jumlah kontak yang masuk bahkan sudah mencapai lebih dari 220 ribu. Nah, dari jumlah ini ada juga ribuan pengguna yang mengaku mengalami pikiran untuk mengakhiri hidup dan kemudian mendapatkan bantuan awal dari tenaga profesional. Angka ini memang terdengar besar, teman Pro 2, tapi di balik angka ini ada cerita tentang orang-orang yang sedang berusaha bertahan, dan yang tidak kalah penting adalah semakin banyak orang yang mulai menyadari bahwa meminta bantuan bukan berarti lemah. Kadang kita memang tidak harus selalu kuat sendirian, menghubungi orang yang dipercaya, mencari dukungan, atau berbicara dengan tenaga profesional, tentunya itu bisa menjadi langkah kecil untuk melewati masa yang sedang berat. Jadi FYI buat teman Pro 2, menjaga kesehatan jiwa sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dan ketika terasa terlalu berat untuk menghadapi semuanya sendiri, tidak apa-apa untuk mencari bantuan.

0: teman Pro2 di perjalanan sore ceria. Nah, sebelum itu Pipi mau bagikan dulu ya satu informasi teman Pro2 sebelum kita masuk ke segmen akhir. Nah, ini ada momen unik saat orang ya ketemu dengan Spider-Man yang sebenarnya di alam nih teman Pro2. Jadi lewat kamera handphonenya orang ini tuh memperlihatkan cara unik seekor laba-laba untuk berpindah tempat dengan mengandalkan benang sutranya. Nah, ini menjadi informasi yang terakhir di ruang dengar teman Pro2. Jadi kita bersama nih teman Pro2 di sore ceria. Nanti di jaga malam ada Linsa yang bakal temani kamu. Hai Linsa. Hai. Happy sekali hari ini ketemu Linsa.
1: Ya Allah. Hari ini hari Senin ya.
0: Iya.
1: Sudah mau beristirahat kita.
0: Baru memulai harinya.
1: Baru memulai hari ini pastinya akan menemani perjalanan jaga malam sampai nanti tutup untuk Indonesia tegas.
0: Okay.
1: Selamat beristirahat.
0: Oke okay deh, selamat bertugas Linsa. Baik teman Pro2, sudah ada Linsa tuh yang siap menemani perjalanan malam kamu hingga pukul 12 malam. Vivi, waktunya sign out dari ruang dengar teman Pro2. Besok kita jumpa lagi ya. Pastiin kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2. Selamat malam teman Radio, inilah Info Radio bersama saya Linsa Maduara. Kita ke informasi pertama teman Pradua. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat luas lahan terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara mencapai 273,5 hektar sepanjang Januari hingga 11 September 2020. Dilansir dari kendariinfo.com, data tersebut tercatat dalam laporan kejadian bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Koltim periode 11 September 2026. Dalam laporan yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Koltim Dewa Made Ratmawan menyebutkan, karhutla terjadi di sejumlah wilayah dengan dampak berupa terbakarnya areal perkebunan warga hingga kawasan hutan. Berdasarkan data BPBD Koltim, kejadian karhutla pertama tercatat pada 16 Januari 2026 di Desa Simbune, Kecamatan Tirau Uta, kemudian 31 Januari 2026 di Desa Welala, Kecamatan Ladonge. Kejadian kembali tercatat pada Maret dan April 2026 pada 12 hingga 13 Maret, karhutla terjadi di Desa Atula, Kecamatan Ladonge. Sementara pada 10 April, karhutla terjadi di Desa Horodopi, Kecamatan Mowewe dengan luas area terdampak 1 hektar. Memasuki Agustus 2026, jumlah kejadian karhutla meningkat di sejumlah wilayah. Kebakaran tercatat terjadi di Poni-Ponike, Welala, Pombeyoha, Raara, Wande, Talodo, Tinengi, Wesalo, Lalolera hingga Keisio. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai tercatat terjadi di Welala dengan luas 40 hektar, Pombeyoha 28 hektar dan Raara Wande 9 hektar. Selain itu, BPBD mencatat karhutla di desa di Wesalo pada 24 Agustus seluas 4 hektar dan kembali terjadi pada 26 Agustus dengan luas 82 hektar. Pada lokasi tersebut, laporan BPBD mencantumkan adanya kekurangan seleng dan juga aksesorisnya, di mana pada September karhutla terjadi di Desa Loka, Kecamatan Tirauta pada 3 September seluas 0,80 hektar, kemudian di Desa Talodo dan juga Lalosingi, Kecamatan Lalaoe, masing-masing seluas 24 dan 23 hektar pada 5 September. Kejadian terbaru dalam laporan tersebut terjadi pada 10 September 2026 di Desa Weamo, Kecamatan Tinondo, di mana kebakaran menghanguskan areal perkebunan PT Sari dengan luas area terdampak mencapai 20,25 hektar, di mana selain karhutla, BPBD Koltim juga mencatat luas area terdampak kekeringan mencapai 1886,57 hektar hingga periode pelaporan tersebut. Kekeringan tersebut terutama berdampak pada lahan pertanian akibat musim kemarau.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Pemerintah Kota Kendari menyiapkan 6 tandon berkapasitas 1.200 liter untuk membantu mengatasi kekeringan dan kesulitan air bersih dampak kekeringan atau musim kemarau di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dilansir dari sultra.antaranews.com, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari Cornelius Padang saat ditemui di Kendari Senin menyampaikan bahwa 6 titik penampungan air bersih disiapkan untuk membantu kebutuhan distribusi air bersih ketika persediaan air di wilayah itu mulai berkurang. Ia mengatakan dari 6 titik yang disiapkan BPBD sudah menyalurkan kebutuhan air bersih di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Nambo dan juga Purirano di Kecamatan Kendari. Cornelius Padang mengungkapkan penyaluran air bersih di 2 kelurahan tersebut karena dari hasil pemantauan warga di wilayah itu sudah kesulitan mendapat air dampak kekeringan. Ia menjelaskan penampungan air tandon air tersebut umumnya ditempatkan di permukiman warga terutama di kawasan perbukitan dan pesisir yang sumber air bersihnya mengandalkan sumur bor. Ia menuturkan jika wilayah yang terdampak kekeringan semakin luas, pihaknya akan meminta bantuan ke Balai Wilayah Sungai atau BWS dan Damkar agar membantu pendistribusian air bersih ke warga. Saat ini kata dia penyaluran air bersih dilakukan petugas BPBD dengan menggunakan mobil pick up dan juga mobil tangki.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Grup idola asal Indonesia Nona merilis video musik berdurasi 13 menit berjudul Speaker Freak atau The Long Song. Video tersebut dirilis pada Jumat 11 September 2026 menjelang peluncuran album debut Island Girl pada 18 September 2026. Dilansir dari laman rri.co.id, video musik tersebut memadukan unsur budaya Indonesia melalui musik dan visualnya. Beberapa di antaranya terdengar musik perkusi ceng-ceng dalam lagu War, suara gamelan di Rollblade, hingga bunyi klakson dalam Hong. Pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia, terutama Jakarta dan Yogyakarta, di mana video tersebut sekaligus memperkenalkan 8 lagu yang akan masuk dalam album Island Girl. 8 lagu tersebut yakni Rollblade, Dizzy, Island Girl, Seafood Diet, Speaker Freak, Smooth Party in the Plus 62, dan juga Better on the Island, di mana kehadiran lagu-lagu tersebut memberikan gambaran mengenai arah musik yang dibawa Nona dalam album debut mereka. Melalui Island Girl, Nona ini memperkenalkan gaya musik yang mereka sebut sebagai Island Pop, di mana konsep tersebut memadukan nuansa tropis Indonesia dengan berbagai musik global seperti R&B era 1980-an, dangdut, New Jack Swing, dan juga synth funk. Dalam pernyataan resmi yang dirilis 88 Rising, Nona menegaskan budaya Indonesia menjadi bagian penting dari identitas mereka, di mana nama grup tersebut juga terinspirasi dari kata Nona yang merujuk pada perempuan muda. Melalui Speaker Freak atau The Long Song, Nona ini memperkenalkan perpaduan musik dan juga visual yang menjadi bagian dari identitas mereka, dan album debut Island Girl dijadwalkan dirilis pada 18 September 2026 mendatang. Demikian info Pradua di malam hari ini. Teman Pradua, selanjutnya masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Pan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

musik digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Radua dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, selamat malam. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama teman Radua di perjalanan jaga malam. Kita awali dengan obrolan komunitas nih teman Radua. Kamu ada tidak yang sebenarnya kayaknya pengen jalan-jalan, mau eksplor tempat baru dan juga pengen healing tipis-tipis tapi uangnya enggak cukup, bukan ya? Tapi ujung-ujungnya mungkin kamu batalkan karena satu masalah adalah tidak ada teman yang bisa diajak nih teman Radua. Kayaknya harus cari teman dulu kah atau cari uang dulu nih? Temannya lagi sibuk, ada yang lagi kerja, ada yang lagi kuliah, ada yang bilang gas tapi ternyata pas hari H menghilang. Nah, kalau mungkin kamu sering alami situasi seperti ini teman Radua, ada cara lain untuk buat tetap bisa jalan-jalan tanpa harus menunggu satu circle kamu kosong semua nih. Kamu bisa gabung ke komunitas jalan-jalan di mana Kementerian Pariwisata merangkum beberapa komunitas jalan-jalan yang ada di Indonesia. Dan menariknya teman Radua, masing-masing komunitas punya karakter yang beda-beda. Jadi bukan cuma kumpul terus jalan-jalan bareng teman Radua, tapi ada juga yang punya kegiatan khusus sesuai minat anggotanya juga nih. Misalnya kamu suka jalan kaki sambil nikmati suasana kota, ada juga komunitasnya. Terus kamu yang suka sejarah juga ada. Yang lebih senang backpackeran ini dengan baju terbatas, ada juga teman Radua. Bahkan untuk kamu mungkin yang punya hobi naik bus atau tertarik dengan cerita-cerita mistis dari suatu daerah, ada komunitasnya juga ternyata teman Radua. Dan kayaknya menurut Linsa ya, ini menarik ya untuk kita semua anak-anak muda, karena kadang yang kita cari di sebuah perjalanan itu teman Radua bukan cuma tempat baru ya, tapi ada juga orang baru dan juga pengalaman baru. Jodoh baru juga enggak sih? Jangan dong ya. Jadi mungkin kalau selama ini kamu selalu bilang kayak ah pengen liburan deh tapi enggak ada yang bisa diajak, mungkin masalahnya bukan kamu tidak punya teman jalan teman Radua, tapi kayaknya kamu belum dapat komunitas yang tepat saja nih teman Radua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman radio, teman terbaik kamu, kita masih bersama di perjalanan obrolan komunitas nih teman radio. Dari beberapa komunitas yang dirangkum Kementerian Pariwisata yang menurut Lin saya menarik karena cara mereka nikmati perjalanan cukup unik teman radio. Salah satunya ada Jakarta Good Guide nih teman radio. Jadi sesuai namanya, komunitas ini mengajak orang untuk jelajahi Jakarta dengan jalan kaki. Rutenya biasanya sekitar 3-5 km sambil kenal tempat-tempat menarik dan juga cerita sejarah yang ada di sepanjang perjalanan. Jadi jalan kaki di sini teman Pro 2 bukan sekedar olahraga ataupun keliling kota ya. Kamu bisa tahu ternyata gedung yang setiap hari kamu lewati punya cerita tersendiri. Terus juga kawasan yang kelihatannya biasa saja ternyata punya sejarah panjang. Bahkan tempat yang mungkin selama ini cuma kamu lihat dari kendaraan itu bisa punya cerita yang baru kamu tahu ketika datang dan juga lihat langsung teman Pro 2. Buat kamu juga yang memang suka sejarah, ada juga komunitas Historia Indonesia. Kegiatannya ini berkaitan dengan sejarah dan budaya teman Pro 2, termasuk Napaktila sampai kegiatan yang memungkinkan anggotanya rasakan pengalaman bermalam di museum teman Pro 2. Apakah horor atau menyenangkan ya. Sementara kalau misalnya kamu gaya liburannya lebih suka ke backpacker, ini ada Backpacker Nusantara, di mana komunitas ini teman Pradua jadi tempat ketemunya orang-orang yang punya hobi pergi dengan gaya backpackernya nih. Jadi kamu bisa tukar informasi soal destinasi, terus juga pengalaman perjalanan, sampai bagi tips yang mungkin berguna kalau misalnya kamu mau traveling dengan budget yang lebih terjangkau teman Pradua. Dan yang menarik adalah komunitas seperti ini kamu tidak cuma mendapatkan itinerary ataupun juga rekomendasi di tempat wisata, tapi kamu juga bisa dapat teman seperjalanan yang sebelumnya bahkan tidak kamu kenal sama sekali. Dan kadang teman radua justru orang yang awalnya cuma ketemu karena satu hobi, ini bisa berubah jadi teman dekat setelah melewati satu perjalanan bersama nih.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

90.8 FM Prado Erikin dari teman terbaik kamu. Teman Pradua, kalau tadi ada komunitas yang suka jalan kaki, sejarah dan juga backpackeran, ternyata pilihannya masih banyak. Ada Couch Surfing. Ini adalah komunitas travel global yang mempertemukan orang-orang dari berbagai daerah dan juga negara. Konsepnya cukup menarik teman Pradua karena anggotanya bisa saling terhubung dengan traveler lain, termasuk berbagi pengalaman dan juga dalam konteks komunitasnya bisa jadi host ataupun juga dapat tempat untuk menginap dari host juga teman berdua. Kemudian ada Bismania. Nah, yang dari namanya saja mungkin kamu sudah bisa tebak komunitas ini buat siapa ya. Dan yes, ini adalah buat kamu yang punya ketertarikan dengan bus. Ini bukan cuma soal naik bus dari satu kota ke kota lain, tapi juga bagi pengalaman dan juga informasi seputar dunia bus teman berdua. Ada ya yang seperti itu. Terus juga ada satu lagi komunitas yang cukup unik adalah komunitas wisata mistis teman berdua. Namanya memang agak bikin penasaran ya, agak bikin merinding juga sebenarnya. Tapi konsepnya lebih kepada kenal cerita-cerita mistis, terus urban legend-nya dan juga kisah yang berkembang di suatu daerah. Jadi bukan sekedar datang untuk cari hal-hal yang menyeramkan teman Pradua, tapi juga lihat bagaimana cerita itu bisa jadi bagian dari sejarah dan juga budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, dari 6 komunitas ini kelihatan ya teman Pradua, kalau traveling sekarang tidak harus punya satu bentuk saja teman Pradua. Kamu bisa jalan kaki, bisa naik bus, bisa backpackeran, bisa belajar sejarah, ketemu traveler dari berbagai daerah, atau bahkan explore cerita unik yang mungkin memang ada di suatu daerah juga. Yang paling penting teman Pradua adalah jangan sampai keinginan jalan-jalan berhenti cuma karena tidak punya teman nih. Karena siapa tahu perjalanan yang awalnya kamu mulai sendirian, justru ternyata pertemukan kamu dengan orang-orang yang baru yang akhirnya bagian dari cerita hidup kamu juga. Jadi sudah siap untuk cari teman jalan baru kamu nih teman Pradua, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, sudah siap belum? Salam teman Pradua, informasi ini untuk informasi penutup untuk di perjalanan obrolan komunitas kita jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti sajian Music Live Chat. Kira-kira ada siapa bintang tamu di malam hari ini? Pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 Rekendari, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo yo yo yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elanda Krisandari di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat, tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini seperti biasa, kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katiara Fendi.
1: Gila,
0: gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Adew, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik, karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana, Damang?
2: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adew ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Wih,
3: asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adew dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW kesini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda.
0: Beda ya?
2: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Serius. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adew?
3: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya.
3: Asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi...
0: Jaga studio berarti?
3: Jaga studio dong. Gak lagi garap next single juga sih.
0: Wiss, banyaknya berarti masih produksi ya?
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga. Lagi nyiapin next single. Mm-hmm. Terus activity ya ini apa, promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya?
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Mm-hmm.
0: Oh,
3: jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih, guys.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Benar banget.
0: Indis ekonomi harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
2: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
2: Kemudian nyanyi juga.
0: Nyanyi juga.
2: Sama Kang Adew.
0: Oke. Okay.
2: Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-dar-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Nah. Asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-dar-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adew sama Kak Tiara ya.
3: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya,
0: benar. Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya?
3: Banget. Banget, banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
3: aku ini nih.
0: Oh,
3: sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
3: Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana kesini kesana, nggak juga gitu. Cuman
0: yes,
2: dinikmati.
0: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Iya, iya, iya.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti nggak kebayang ya?
2: Nggak.
0: Dulu nggak kebayang. Itu?
2: Dipikir pas awal kayak dia kerja di lapangan padel, oh, seru dong bisa main setiap hari ya kan pas sudah gitu. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Nah, itu.
2: Itu belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adew udah diajak padel apa belum?
3: Nah, belum. Ini belum nih.
0: Belum. Belum nih. Penasaran enggak, Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan dia jauh. Dari iya, di Jakarta, aku di Bandung.
0: Kan. Oh,
3: beliau ini
0: bisa Jakarta. Lah, Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa, bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama. Asik. Bersama
0: boleh, boleh. Kamu, ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
3: Banget.
0: Banget enggak sih?
2: Secara industrinya iya, secara court-nya juga makin banyak, jadi makin kebagi, jadi court-nya kosong-kosong lagi. Kok curhat,
0: gimana iya. Sih Yuna tadi? Jujur banget ya, kayaknya jujur banget
3: kembali
0: ya.
3: Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi, ini gak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu, kayak Kang Adio gitu? Mungkin lagi ngulik apa gitu?
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton, piton gitu Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
0: Oh.
3: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius Kang?
3: Serius banget. Serius banget. Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7. Nih,
3: sekarang menurun jadi 3. Oh. Ada buffy fish all.
0: Oke. Okay.
3: Burung hantu.
0: Burung
3: asal
0: hantu
3: Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
3: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
3: Okay. Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Hmm. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya. Burhan, gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu enggak, gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi padel. Ini ya, padel. Lagi ngulik rekap sales ya.
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
2: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa persisnya.
0: Okay.
3: Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
3: tapi
0: yeah?
3: Di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih. Siapa nih kandidatnya? Belum. Okay, ya. Okay. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
3: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya?
3: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara. Nempel banget.
0: Langsung ya?
3: Langsung lagunya.
0: Gak pakai lama, langsung approve ya?
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Langsung gas itu. Wah, luar biasa. Berarti gak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya?
3: Ada banget ya kita.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wiss, wiss, wiss, wiss, wiss, wiss.
2: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi-ngisi terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
0: Oh I see. Wah jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
3: Lancar banget
0: alhamdulillah. Wah ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah boleh kita buka ya.
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong. Jangan kemana-mana teman berdua, jangan geser radio kamu masih di Produa FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi.
1: Halo.
0: Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh dipendekinnya jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, asik, dititip pesanin ya, asik, sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah
2: sampai
0: akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu Butterfly Era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya.
1: Butterfly Era.
2: Tapi aku dan kamu semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
1: Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih. Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu. Aku dan Kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kotiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
1: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support itu.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sama nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya lagu ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen,
0: kan?
1: Beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa gitu Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly Era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
1: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Oke.
1: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Taufan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Oke.
1: Ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice. Bener banget.
0: Nice. Jadi memang memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari misalnya kalau dari Kak Tiara ada kesulitan enggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu. Mm-hmm. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Mm-hmm. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa susah agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas.
0: Oh. Gitu.
2: Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya Kang ya? Enggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya udah jadi. Udah aku tinggal rekaman.
0: Oh, gitu. Direct-nya gimana tuh, Kang?
1: Kita bikin
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Oke, okay, bikin
1: Tiara,
0: guide.
1: Tiara gas ya. Oke, okay, ayo kita bungkus katanya. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya. Ini jadi ya. Lagunya udah jadi ya. Aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi makanya langsung. Jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Oh, gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Kayak Tiara mungkin.
2: Cepet banget.
0: Sejam 2 jam enggak, susah itu.
2: Enggak sih. 2-3 jam lah setengah.
1: Enggak nyampe 3 jam
2: sesi
1: sih.
2: Kan satu sesi 1 jam lah ini ya selesai 2
1: jaman
2: di
1: sih. 2 jam
2: setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak banget.
0: Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya betul, dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih projectnya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: Two month anniversary.
0: Dan ternyata lagu ini sempat di trending satu audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh kak.
0: 1 minggu
1: ya,
0: langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener banget ya.
0: Gokil. Ada,
2: ya. Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Sudah gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak.
0: Gitu. Tapi
2: menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
1: Universal ya.
0: Universal
2: jadi
0: banget
2: kayak,
0: ya.
2: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih? Dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produ seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara nggak nih?
1: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
1: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, abis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
1: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
1: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
1: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
1: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
1: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan,
0: segera
1: dirilis, dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
1: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
2: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
2: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya ya. Oke. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Kak Tiara gak tahu awalnya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Terus tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, "Hah, ini dari mana sih orang-orang ini?" gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Iya. Tahu-tahu wow, banyak banget iya, gitu kayak, ya.
2: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
2: baik banget gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
1: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
1: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
1: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
1: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
1: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV. Salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
1: Bener banget. Dan menjadi 2 playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
2: Enggak dong, tentunya dari awal
0: tidak,
2: aku kayak, oh iya seru udah.
0: Oke.
2: Gitu. Cuma seru. Let's go seru. Gitu. Iya.
0: Pas fun. Pas gitu. Udah jadi?
2: Wah, apa nih? Gitu.
0: Ini kocak jadi ya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih, Kak.
1: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
1: Boleh,
0: dari
1: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adiluisius.
1: Adiwave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi4uwu katanya nih.
1: Oke.
0: Adi4uwu katanya hai gitu. Terus
1: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada niatan MV gitu.
1: Oke. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
1: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
1: Udah ada
0: niatan untuk MV ya.
1: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
1: Ah, oke. Okay.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
3: Aku cerita ya.
0: Boleh, agak panjang.
3: Dikit
0: nggak apa-apa. Boleh. Silakan.
3: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
3: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke. Okay.
3: Ganteng-ganteng, cantik-cantik.
0: Mm. Mm.
3: Nah. Waktu itu aku di notis salah satu fansnya.
0: Oke.
3: Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke.
3: Okay. Oliver Nicole.
0: Oliver Nicole, oke. Okay. Nah,
3: waktu itu Kak, oke, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay. Ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu,
0: okay.
3: Katanya. Itu okay. Sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
3: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya mungkin di next single aja nggak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay. Tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay. Dari itu. Belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
3: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
3: Kasian kan ini. Teman-teman di sini fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget, dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kita coba berjuang. Aku
0: betul. Masih diusahain ya.
3: Bener. Nggak mau ngejanjiin. Aku nggak
0: mau. Ah. Oke. Okay. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih Aca nih tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
3: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
3: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
3: Nggak berani garansi
0: gitu, okay. Ya. Tapi banyak banget di komennya facan yang di bawah
3: silakan.
0: Tuh.
3: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
3: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?
2: Oh, wow, bagus ya pertanyaannya.
0: Deep sekali. Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
2: Oke. Gimana ya?
0: Mungkin
2: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
2: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
2: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak project-project yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada COVID.

0: Oke,
1: gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil
1: slow.
0: Nyanyi gitu
1: kita
0: ya.
1: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adil?
2: Aku percis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya. Padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku
0: sangat
2: banget.
0: Sangat berliku.
2: Sangat berdarah-berdarah ya. Katanya ya, berdarah-darah banget tuh. Berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu. Hampir berapa tuh? 17-18 tahun berarti okay. Ya. Hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui.
0: Oke. Okay.
2: Yang orang lain pun enggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adil sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya, itu mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
1: pasti
0: banget
1: adalah.
0: Ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu, jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh pelajaran boleh tuh.
2: Oh pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adil.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain.
0: Oke.
2: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice.
2: Asik.
0: Okay. Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
1: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu, jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke,
2: keren banget.
0: Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya?
1: Enggak, lebih kayak, gimana lah.
0: Iya, pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
1: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah.
1: Bersyukur.
0: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
1: Bersyukur.
0: Gitu, oke. Teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adil dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat. Baby.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku Dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan aku, satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufat Nick, Mo'ol Nick, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku Dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipakai dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku Dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku Dan Kamu. Here we go.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Pradu RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, selamat malam. Pradu FM Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan jaga malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pastinya barengan sama Linsa juga di malam hari ini. Anyway teman Radua, di hari Senin ya, bulan September, kita sudah memasuki ke minggu ketiga ya sebenarnya teman Pradua ya. Pokoknya di September ya teman Pradua masih ada banyak rutinitas yang harus dikerjakan. Terus juga nanti teman Pradua kita akan seru-seruan bareng di perjalanan RRI Fest yang akan hadir juga teman Pradua dan terbuka secara umum. Ada banyak kegiatannya teman Pradua, ada cek kesehatan gratis, terus juga ada banyak deh, kamu tinggal datang dan ramaikan, dan gratis teman Pradua. Anyway kali ini kita di perjalanan sharing time teman Pradua, kali ini kita bahas satu topik yang menarik, adalah yang namanya situationship nih ya. Kamu pernah dekat sama seseorang teman Pradua, kayak dibilang intens juga, intens sekali, dan bahkan hampir tiap hari komunikasi, kayak cerita, saling curhat, terus juga saling care, bahkan kayak sudah saling ada panggilan-panggilan khususnya, abang, adik, aduh. Tapi giliran ada yang tanya, ah kalian pacaran? Jawabannya kayak, enggak tahu juga. Ini yang sekarang disebut dengan situationship teman Pradua. Ini sederhananya adalah hubungan yang punya kedekatan dan juga nuansa romantis, tapi tidak punya status ataupun juga komitmen yang jelas seperti hubungan pacaran. Jadi rasanya kayak punya pasangan tapi sebenarnya bukan pasangan teman Pradua. Ada perhatiannya tapi tidak ada kepastiannya teman Pradua. Ada rasa cemburunya tapi rasa kayak, aduh kayak lagunya Raim Laode, aku cemburu melihat kau bersamanya, tapi ku tak tahu mengkaisana. Masuk lagu itu nih supaya kalian galau di malam ini. Aduh padahal jaga malam, jangan galau malam-malam. Terus juga ada ekspektasi tapi ternyata tidak pernah dibicarakan juga teman Pradua. Dan yang bikin situasi ini menarik adalah kadang dua-duanya memang nyaman dengan kondisi ini, tidak mau disebut pacaran ya karena memang belum siap mungkin ya untuk berkomitmen. Terus juga belum siap berkomitmen tapi kayak sangat tidak mau kehilangan satu sama lain. Tapi masalahnya muncul ketika kalau perasaan salah satu orang ternyata berkembang jauh, lebih jauh teman Pradua. Yang awalnya sepakat kayak, oh jalani saja dulu, tapi ternyata lama-lama satunya mulai berharap. Dan dari sini pertanyaannya bukan cuma kita ini apa, tapi kayak mau dibawa kemana hubungan kita. Itu pasti kan pertanyaan yang akan selalu terbesit juga nih teman Pradua. Kamu pernah ada di situasi ini enggak sih? Kita

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

Teman berdua, situationship ini sebenarnya tidak selalu buruk ya. Aduh, tidak selalu buruk. Kalau dua orang yang memang sama-sama tahu batasannya, terus juga memang sama-sama nyaman dan pastinya sama-sama sepakat dengan bentuk hubungan yang seperti itu, ya itu pilihan mereka, teman berdua. Tapi situationship ini bisa jadi sesuatu yang bikin capek kalau misalnya hubungannya tidak jelas, sementara ekspektasinya semakin hari semakin besar, teman berdua. Misalnya ya, mungkin dia chat malam ini, terus dia selalu ada kalau misalnya kamu butuh teman cerita, kalau misalnya kamu butuh bantuan. Kalian juga sering jalan berdua, bahkan mungkin sudah saling kenal teman dekat masing-masing nih, teman berdua, yang akhirnya otak kita tuh mulai buat kesimpulan sendiri ya, kayaknya dia serius deh, kayaknya bakal ada menuju ke hal-hal komitmen-komitmen itu deh, alah. Padahal sebenarnya belum tentu, karena di sini adalah pentingnya untuk membedakan antara perhatian dan juga komitmen. Jadi orang bisa perhatian sama kita tanpa ingin jalin hubungan dengan kita, teman berada, dan orang juga bisa nyaman untuk cerita dengan kita tanpa punya rencana untuk bawa hubungan ini ke tahap berikutnya juga nih. Dan bukan berarti salah satu pihak jahat ya, teman berada, bisa saja memang mereka punya definisi hubungan yang beda juga. Makanya dalam hubungan seperti ini, komunikasi sebenarnya jauh lebih penting daripada sekedar baca kode juga nih. Dan kalau kamu mulai rasa bingung daripada terus menerka-nerka dari intensitas chatnya, terus juga like-nya ataupun juga perlakuannya setiap hari, ya mungkin memang sudah waktunya untuk ngobrol, teman berdua, bukan dengan pertanyaan yang menuntut kayak kamu mau pacaran sama saya atau tidak, asik. Tapi bisa dimulai dari sesuatu yang kayak sebenarnya kamu lihat hubungan ini kita sebagai apa, kita ini apa. Aduh, karena kadang yang bikin kita capek sebenarnya bukan jawabannya, teman berdua, tapi terlalu lama hidup dalam ketidakjelasan. Memang sih ada beberapa orang yang kayak sudahlah ya, jalani saja dulu. Tapi apa hatimu tidak menerka-nerka, bertanya terus kayak kita ini apa sih sebenarnya, apa nih hubungan apa nih yang kita lakukan ini kira-kira.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu.

0: baru dapat info lowongan karajo di aplikasi.
1: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
0: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Sembilan FM Radio RRT Kendari, teman terbaik kamu, teman radio pastinya. Apa ya, kalau kita bahas soal situationship ini gampang ya, sampai mungkin kita sendiri yang alami juga nih. Kalau kita yang alami pasti ya, rasanya kayak kalau orang bicara kayak gampang memang orang bicara di. Tapi kalau misalnya kamu sudah mulai sayang, sudah mulai punya

dua, bukan tanya ke orang lain ya, kira-kira kayak apakah memang saya nyaman dengan hubungan yang seperti ini, atau mungkin kira-kira saya cuma takut kehilangan Ji saja, karena itu adalah dua hal yang berbeda juga teman berdua. Kalau kamu nyaman ya tidak masalah, tapi pastikan kamu memang nyaman dengan kondisi yang sekarang. Bukan berarti kamu bertahan karena berharap suatu hari nanti dia akan berubah pikiran teman berdua. Dan kalau ternyata kamu butuh hubungan yang lebih jelas, kebutuhan itu juga valid ya. Kamu tidak terlalu demanding hanya karena ingin tahu orang itu serius atau tidak. Kamu juga tidak terlalu terburu-buru hanya karena ingin punya kepastian. Dan pastinya dalam sebuah hubungan yang penting adalah bukan cuma seberapa sering orang itu hadir teman berdua, tapi juga seberapa jelas posisi kita di hidupnya. Prioritas nih bos. Jadi kalau malam ini kamu lagi ada di dalam situationship ya, mungkin tidak harus buru-buru untuk akhiri semuanya ya. Kalau kata Imam Hadi, jangan buru-buru, kan kepikir dulu. Ih cocok loh ini, banyak loh lagu yang cocok untuk situationship ini dia. Tapi setidaknya jangan sampai kamu teman berdua kehilangan juga diri sendiri karena terlalu sibuk untuk tunggu seseorang yang tentukan perasaannya nih. Karena pada akhirnya kamu juga berhak untuk memilih, bukan cuma menunggu untuk dipilih ya teman berdua. Pastinya mungkin situationship ini memang terasa nyaman karena kita tidak perlu hadapi resiko yang hubungan serius kayak harus putus di pergi tengah jalan ya kan, terus ada bertengkar-bertengkar. Tapi jangan lupa teman berdua, kalau ketidakjelasan juga ya itu punya resiko. Dan kalau ternyata kamu sudah mulai terluka karenanya, ya mungkin itu tanda kalau sudah waktunya kamu lebih jujur dengan diri sendiri tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan juga. Apa sih sebenarnya kamu mau? Mau hubungannya jelas atau mau akhiri hubungan yang tidak jelas ini? So teman Radua, ini adalah informasi penutup untuk di perjalanan sharing time. Linsa masih terus nemenin kamu di perjalanan Story and Radio jelang tanda waktu pukul 10 malam ini. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Radua Radio Kendari, teman terbaik kamu.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, hari ini 81 tahun Radio Republik Indonesia bergelora di seluruh Nusantara, menjadi jembatan yang menghubungkan antar negeri yang kita cintai, media komunikasi dan informasi yang selalu hadir setiap waktu di seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah dan negara. Untuk itu sepantasnya Radio Republik Indonesia di dalam perjalanannya yang penuh dinamika, kita semua memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala konsistensi pelaksanaan tugas dengan penuh ketabahan, ketangguhan dan kesabaran. Jayalah Radio Republik Indonesia. Indonesia ada karena Radio Republik Indonesia turut berperan aktif di dalam berbagai dinamika perjuangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Sembilan FM Radio Rerek dari teman terbaik kamu. Udah pukul 10 malam teman radio, gimana? Masih punya banyak aktivitas kah? Ayo kasih rehat dulu tubuhnya sedikit teman radio. Jangan terlalu dipus, jangan terlalu dipaksa. Semuanya pelan-pelan aja dikerjakannya. Kita bersama di perjalanan Sarin Radio Lin Saudetin kamu beragam informasi di malam hari ini. Suhasil Nazara resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa, di mana pelantikan berlangsung di Istana Jakarta di hari Senin hari ini teman Pradua sore tadi ya, di mana Suhasil ini sebelumnya dikenal sebagai ekonom dan juga akademisi Universitas Indonesia dan juga punya pengalaman panjang di pemerintahan dan juga kebijakan fiskal. Suhasil ini merupakan lulusan S1 Ekonomi UI pada 1994, kemudian meraih gelar S2 dari Cornell University pada 1997 dan juga Doktor Ekonomi dari University of Illinois Illinois at Urbana-Champaign pada 2003, dan dia juga memulai karir sebagai dosen FEB UI pada 1999 dan dikukuhkan sebagai guru besar ilmu ekonomi pada 2009. Di pemerintahan Suhasil ini pernah menjabat kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2016 dan juga kemudian dipercaya sebagai wakil Menteri Keuangan di era Presiden Joko Widodo ataupun juga Presiden Prabowo Subianto. Nih teman Prado, akhirnya saat ini Suhasil Nazara resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purba Yudi Sadewa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Siapa yang sering lupa kalau misalnya lagi cerita sama temannya tiba-tiba kayak bengong, tiba-tiba melamun, susah untuk fokus, atau kayak susah tidur walaupun mungkin badan sudah capek sekali nih. Bisa jadi itu sinyal kalau otak kamu lagi butuh istirahat nih. Psikolog Felicia Maukar bilang gampang lupa, tidak fokus, sampai obrolan yang tiba-tiba tidak nyambung, itu jadi tanda orang lagi stres dan butuh liburan. Apalagi punya rutinitas yang padat terus-terusan, teman pradua, bikin pikiran ikut kewalahan tanpa kita sadari nih. Tidak perlu langsung booking tiket pesawat untuk recharge ya, teman pradua. Liburan singkat mulai dari jalan-jalan ke taman kota, terus juga keliling-keliling kota, cari tempat-tempat baru, jajan-jajanan baru, kulineran, sampai mungkin staycation juga bisa jadi pilihan, teman pradua. Intinya adalah kasih diri waktu untuk lepas sebentar dari rutinitas dan bikin kepala lebih fresh juga nih, teman pradua. Jadi kalau misalnya hari ini sampai di malam hari ini kamu masih punya banyak aktivitas ya, direhatkan aja dulu badannya, teman pradua. Jangan terlalu dipaksa juga nih pastinya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Sebelum melupain 8 FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio di 54 menit lepas dari pukul 10 malam ini, saatnya Linsa akhir perjalanan Starry in Radio. Masih bersama teman Radio di satu segmen terakhir perjalanan Jazz Music. Linsa hadirkan beragam lintas nada, mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu. Di malam hari ini untuk menemani kamu yang lagi di perjalanan, menemani kamu yang masih punya banyak aktivitas, dan menemani waktu kamu untuk beristirahat di malam hari ini. So, teman Radio, jadi pastikan kamu tetap stay terus. Nanti Linsa kembali hadir lagi untuk jalan tanda waktu pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk menutup siaran Radio FM Kendari. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Teman Pradua yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 14 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu RR Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke Pradua. Selanjutnya, teman Pradua dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan juga di RRI Digital. Ini pancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini kamu akan ditemani oleh Dimas di hari Selasa tanggal 15 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan juga aktivitas kamu hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Inspirasi kamu. Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu wahdin kulli wa kafa billahi shahida. Syahadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara nikmat itu bukan hanya tentang gaji, bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang jabatan, tetapi segala aktivitas kita yang baik, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wal malaikata yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tata cara mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara nikmat, kadang-kadang kecuali kita diberikan gaji, ketika naik jabatan, ketika kita diberikan uang yang banyak, kadang-kadang baru kita merasa ini adalah nikmat. Tetapi ada satu nikmat yang kemudian kadang-kadang kita lupa. Nikmat itu kecil, tapi kemudian dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan kita. Apa itu, sahabat kreatif? Dalam perkembangan teknologi, kita mengetahui bahwa dalam anatomi tubuh manusia ada namanya paru-paru. Paru-paru ini kemudian tugasnya adalah menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dalam ilmu biologi anatomi tubuh manusia, ternyata orang dewasa itu satu menitnya atau satu detiknya. Satu detik itu kemudian paru-paru ini menghirup udara itu 6 sampai 10 liter. Nah, ini yang kemudian kita katakan, kadang-kadang kita lupa. Seandainya kemudian kita berada di rumah sakit, kemudian kita harus dibantu dengan pertolongan, dikasih oksigen, baru bisa kita bernafas. Kemudian dokter mengatakan kepada kita, kita membayar 10.000 satu liter. Berarti kalau 6 liter, satu kali kita hirup itu adalah 60.000. Berarti kalau satu menit berapa? 60 detik. 60 detik dikali 60.000. Ada berapa? Ada 3 juta. Bagaimana satu jam? Bagaimana kemudian satu hari? Bagaimana kemudian satu tahun? Bagaimana umur kita 63 tahun? Berapa jumlah oksigen yang kita hirup dari Allah? Berarti kita harus bayar berapa, sahabat kreatif? Ada puluhan triliun harus kita bayar kepada Allah. Itu kemudian baru oksigen yang diberikan Allah secara gratis. Belum kemudian jantung kita, belum kemudian ginjal kita, belum mata kita, telinga kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rahman mengulang kata fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan mana lagi engkau dustakan, kata Allah. Diulang-ulang kata ini. Kenapa kemudian Allah mengulang kata ini? Bukan berarti Allah kehilangan firman, kehilangan kata-kata, tetapi mengingatkan kepada kita manusia begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu kemudian tata cara mensyukurinya seperti apa? Dengan nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita. Yang pertama, kita harus tahu tujuan kita diciptakan di muka bumi. Tujuan kita diciptakan Allah jelas dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Saya tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Kita harus tahu kehidupan ini sementara. Tujuan apa Allah menciptakan di atas permukaan bumi adalah untuk beribadah. Oleh karena itu semua aktivitas kita, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, tidak terlepas daripada ibadah dari si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tata cara mensyukuri nikmat yang tadi, kita menghitung berapa sih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Tadi baru oksigen, para pendengar kreatif yang dirahmati Allah, baru oksigen aja 1 detik 6 liter sudah tidak bisa kita membayar, ada puluhan triliun kalau kita hitung kalkulasi dalam matematika. Kalau umur kita 63 tahun, kalau seandainya umur kita 100 tahun, berapa yang harus kita bayar kepada Allah? Nah, inilah nikmat yang paling banyak. Ya, makanya kita menghitung, oh ternyata terlalu banyak. Sehingga tidak ada alasan kita untuk kemudian mengeluh, kenapa saya tidak diberikan ini, tidak diberikan itu. Kita selalu mensyukuri. Sehingga yang ketiga, para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah merasa syukur. Merasa qanaah, kalau istilah qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi kalau dalam hadis Nabi itu adalah ketika kemudian kita melihat seseorang itu, jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah dalam persoalan dunia. Jadi kalau kita hari ini punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil, tapi ada saudara saya, kerabat saya punya motor. Ketika dia punya motor, alhamdulillah punya motor, tapi ada sahabat saya kemudian hanya berjalan kaki. Ketika berjalan kaki, alhamdulillah saya bisa berjalan kaki. Kemarin saya punya teman, dia stroke. Ketika kemudian dalam keadaan sakit, alhamdulillah saya masih bisa bertaubat kepada Allah. Tapi ada teman saya kemarin, boleh jadi dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah suka membantu sesama manusia. Inilah menjadi persoalannya. Kadang-kadang ketika diberikan nikmat, wah ini kan nikmat yang diberikan Allah kepada saya, ngapain kemudian harus berbagi? Ngapain kemudian harus berbagi kepada orang? Tidak. Kenapa? Tidak boleh seperti itu. Karena sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah rezeki dari Allah yang dititipkan kepada kita. Dan sebagian rezekinya kita adalah milik orang lain. Ya. Oleh karena itu, di kota-kota besar, kalau kita baca di media sosial beberapa bulan yang lalu misalnya, ada seorang fakir miskin, kemudian yatim piatu meninggal dunia dalam keadaan lapar, sementara tetangganya kemudian bergelimpangan harta dengan rumah yang begitu sangat mewah. Nah, oleh karena itu kemudian momentum di bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita dianjurkan untuk berbagi. Ya, jangan sampai kemudian kita kenyang, ada tetangga kita yang tidak kenyang. Ketika kita kemudian berlebihan makanan, ada tetangga kita yang kemudian tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Ini menjadi masalah. Di kota-kota besar, bangun rumah yang begitu punya pagar, lupa dengan tetangganya, nanti ada meninggal dunia, oh ternyata tetangga saya meninggal. Ya, oleh karena itu, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah, momentum bulan suci Ramadan ini, hubungan kita, hubungan sosial kita dengan manusia lainnya, mari kita lakukan dengan baik. Untuk apa? Kita berbagi, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kelebihan rezeki ataupun tidak berlebih, kita tetap berbagi. Karena sesungguhnya rezeki yang kita punya, ada rezeki orang lain yang dititipkan Allah kepada kita. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya, tata cara mensyukuri nikmat dari Allah. Yang pertama adalah mengingat apa tujuan kita hidup di dunia. Yang kedua adalah mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga qanaah. Yang keempat adalah berbagi dengan tetangga kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai penutup daripada penyampaian saya berbagi pada kesempatan ini adalah bagaimana kemudian kehidupan kita bukan hanya hubungan kita kepada Allah, tapi bagaimana memupuk hubungan kita kepada sesama manusia. Karena doa penutup kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bukan hanya kehidupan dunia, harus balance antara kehidupan dunia dan akhirat. Dunia kita, hubungan manusia dengan manusia, dan bagaimana hubungan kita kepada Allah. Demikian pemaparan saya. Mudah-mudahan ada keberkahan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan inayah hidayah oleh Allah dalam keserian kita, dan kita meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa stream

0: 2. Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama. Gubernur Sulawesi Tenggara, Mejen TNI Purnawirawan Andi Sumangruka menghadiri pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu malam 12 September. MTQ Nasional ke-31 ini berlangsung pada 11 sampai 20 September 2026 dan diikuti oleh 37 khalifah kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia. Sulawesi Tenggara turut ambil bagian dengan mengirimkan 55 peserta, didukung 15 pengurus kafilah, 7 official, 16 pendamping, dan juga 33 pelatih. Para peserta Sultra akan berkompetisi dalam berbagai cabang, mulai dari tilawah qiraah, hifzil Quran, tafsir, fahmil dan syahril Quran, seni kaligrafi, hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. Mengusung tema menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkeabadian, MTQ Nasional tahun ini diikuti lebih dari 2.200 peserta. Dan keikutsertaan Sultra menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan generasi Qurani sekaligus membawa potensi putra-putri daerah untuk berprestasi di tingkat nasional. Kita masuk ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Sebuah kapal layar motor atau KLM Boyne Bay Mole mengalami kecelakaan dan tenggelam di sekitar perairan Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Minggu 13 September 2026. Kapal yang membawa 3 orang ini diketahui berangkat dari Bulukumba menuju Luwu sekitar pukul 6 WITA. Namun sekitar pukul 22.14 WITA, kapal tenggelam setelah dihantam gelombang dan para awak membutuhkan bantuan SAR. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Kendari menerima laporan pada pukul 00.50 WITA Senin dini hari dan tak lama kemudian pukul 1.05 waktu Indonesia Tengah, tim rescue Pos SAR Kolaka diberangkatkan menggunakan RB307 menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 52 nautical mile dari pelabuhan Pomala. Tiga orang yang berada di kapal tersebut yakni Rijan Lauke sebagai nakoda serta Umar Laude dan Ridwan Lamanda sebagai kru. Operasi pencarian dan pertolongan melibatkan sejumlah unsur termasuk rescuer Pos SAR Kolaka, ABK RB307, KUPP Molawe, BMKG, dan SROP Kolaka. Kita masuk informasi terakhir teman Pro 2. Untuk kamu yang beberapa hari terakhir melihat antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Kendari, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying BBM atau membeli bahan bakar secara berlebihan. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Syarifuddin, memastikan stok BBM khususnya Pertalite masih tersedia. Menurutnya antrian yang terjadi salah satunya dipengaruhi tingginya kebutuhan masyarakat. Karena itu masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan. Untuk kendaraan roda 2, pembelian diimbau maksimal 10 liter agar tidak terjadi penumpukan pembelian yang justru memperpanjang antrian. Sementara untuk kendaraan roda 4, pembelian BBM bersubsidi mengacu pada ketentuan BPH Migas dan pengawasannya telah didukung sistem My Pertamina yang terhubung dengan nomor polisi kendaraan. Pemerintah juga mengingatkan para penjual agar tidak membeli BBM bersubsidi secara berlebihan. Dan untuk semua teman produk yang mendengarkan tidak perlu ikut-ikutan panik. Beli sesuai kebutuhan supaya distribusi BBM tetap merata dan antrian bisa lebih terkendali. Demikian info produk yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Sepada. Selamat pagi teman produk pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Wait, oh my god.
1: Woi, lihat apaan?
2: Tuh, ya tuh.
1: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
2: Nah iya, siapa lagi?
1: Bukannya kamu dulu juga gitu?
2: Itu mah dulu.
1: Sekarang?
2: Ya tidak lagi lah.
1: Oh, nah tuh, apa?
2: Yuk cabut.
3: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
2: Tunggu, balik lagi yuk.
1: Kenapa?
2: Sampahnya ketinggalan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

1,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hai Spada. Berjumpa lagi bareng Dimas di udara teman Pro 2 di hari Selasa tanggal 15 September 2026. Wah udah tanggal 15 aja nih. Asik. Udah tengah bulan ya. Dan di minggu ini sebentar lagi juga ada hal yang besar yang RRI kasih untuk masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya, yaitu RRI Fest. So we can't wait teman Pro 2, so happy. Semoga kabar kamu baik, sehat dan juga bahagia ya di pagi hari ini. Karena Dimas akan menemani pagi kamu hingga pukul 10 nanti dengan informasi-informasi yang menarik pastinya, dan juga lagu-lagu yang asik untuk nemenin santai pagi kamu yang lagi siap-siap di rumah untuk pergi ke kantor, ke sekolah, ke kampus ya, atau aktivitas apapun itu. Dimas juga nemenin kamu yang lagi kendaraan di rumah, kendaraan di mobil maksudnya ya, dan juga menemani aktivitas kamu ya di kantor, di sekolah, di kampus. Pokoknya Dimas temenin lewat lagu-lagu yang asik, karena Dimas punya segudang lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat di pagi hari ini. So jangan ganti frekuensinya ya, karena Dimas nanti akan kembali dengan informasi yang menarik. Jadi jangan ganti, tetap di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut.
1: Ya, gagal jadi miliarder.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kita nih ya, pagi-pagi gini memang harus segera bergerak ya. Jangan sampai diem. Dan salah satu manifestasi terbaik di pagi hari adalah mendengarkan informasi teman Pro 2. Dan pagi-pagi di jam 6 ini ya, Dimas mau kasih kamu kabar inspiratif dari dunia pendidikan nih. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, mendorong mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Haloleo untuk nggak cuma punya prestasi di tingkat lokal atau nasional aja, tapi juga berani bersaing sampai tingkat global. Pesan ini disampaikan Hugua saat menjadi narasumber dalam dialog publik Parmafora 2026 di Kendari Sabtu malam. Menurut Hugua, untuk menyambut Indonesia Emas 2045, anak-anak muda perlu punya bekal yang lengkap ya. Bukan cuma kemampuan intelektual aja, tapi juga harus punya budi pekerti yang baik, kesehatan, dan yang gak kalah penting adalah mental juara. Apalagi bidang farmasi ini punya peran penting, punya peran yang cukup strategis juga karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Ditambah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan yang terus berubah, mahasiswa juga dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi teman Pro 2. Sementara itu, Fakultas Farmasi UHO yang berdiri sejak 2014 kini sudah berusia 12 tahun dan telah mencatat berbagai prestasi mulai dari tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang masih fresh, young ya, masih muda gitu, pesannya sederhana nih dari berita wakil gubernur kita ya. Intinya adalah jangan takut punya target besar, jangan takut punya mimpi besar. Mulai dari Kendari ya, semua langkah yang baik kalau bisa prestasinya sampai mendunia.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis,
3: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Teman Pro 2, kita lanjutin kabar baik di pagi hari ini ya, Teman Pro 2 ya. Ini kalau misalnya tadi kita dengar kabar baik dari dunia pendidikan, sekarang nih kabar menarik dari sektor pertanian Sulawesi Tenggara. Kabupaten Bombana mulai mencoba budidaya bawang merah sebagai salah satu komoditas pertanian baru ya. Uji cobanya dilakukan melalui kebun percontohan atau demplot di desa Watu Kalangkari nih, dengan luas lahan sekitar 3 ar. Jadi pemerintah tuh gak langsung buru-buru mengembangkan dalam skala besar ya, tapi dicoba dulu untuk melihat apakah bawang merah ini cocok dengan kondisi wilayah Bombana. Bibit yang digunakan juga didatangin dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, dan hasil panen perdananya ternyata cukup menjanjikan. Dari pengamatan awal, satu tanaman bisa menghasilkan sekitar 9-12 umbi anakan nih. Lalu Bupati Bombana Burhanuddin mengatakan hasil ini tuh masih jadi tahap awal untuk melihat seberapa cocok nih bawang merah dibudidayakan di daerah tersebut. Dan menariknya, demplot ini bukan cuma tempat uji coba ya. Kebun percontohan juga bisa jadi sarana belajar bagi masyarakat dan juga petani. Mulai dari melihat proses pertumbuhan sampai teknik budidayanya. Kalau misalnya hasil evaluasinya bagus, pengembangan bawang merah bisa diperluas dan jadi alternatif komoditas bernilai ekonomi bagi petani Bombana. Jadi selain berpotensi menambah pilihan usaha bagi petani, Teman Pro 2, produksi bawang merah dari daerah sendiri juga diharapkan bisa membantu memperkuat ketersediaan pangan lokal. Jadi kita tunggu perkembangan uji cobanya ya. Siapa tahu kedepannya Bombana bukan cuma dikenal dengan komoditas pertanian yang udah ada, tapi juga punya bawang merah hasil produksi sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Alright teman Produa, sebelum kita tutup segmen di jam 6 pagi ini ya, Dimas mau kasih kamu info ringan untuk kamu yang suka jalan-jalan sambil sepedaan alias goes nih ya. Ternyata ada beberapa kota di dunia yang dikenal super ramah untuk para pesepeda.

Jadi yang dinilai bukan cuma ada atau enggaknya nih jalur sepeda, tapi juga pengalaman masyarakat menggunakan sepeda sehari-hari. Buat kamu yang suka sepedaan atau eksplor kota sambil goes gitu ya, sepeda memang punya sensasi sendiri ya teman Pro 2. One of the greatest moment that I've never forget gitu ya teman Pro 2. Dimas tuh naik sepeda dari mana ya, Dimas lupa ya, dari Bundaran Tank ke Moramo. Dikendari sini dan itu langsung bikin duar. Betis dan paha Dimas langsung berotot sekali gitu ya. Mungkin ya, kita kalau misalnya kita sepedaan gitu, kita bisa lebih santai, kita bisa lihat sudut-sudut kota yang mungkin kelewat kalau misalnya kita naik mobil atau naik motor. Kita lebih bisa menikmati angin sejuk kota gitu ya. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi kota Kendari ini kan dingin ya, teman Pro 2 ya. Kadang berembun juga gitu. Jadi enak banget nih untuk goes di pagi hari gitu. Siapa tahu juga ya, destinasi liburan kamu di minggu ini bukan cuma untuk kulineran atau foto-foto ya teman Pro 2. Bisa jadi goes keliling kota nih, ya kan? Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu bingung menghabiskan waktu gimana, terus kamu gak punya sepeda, tapi kamu mau sepedaan, coba cari penyewaan sepeda di kota Kendari ini ya. Kayaknya di sekitar Rujab Gubernur ini ada nih tempat penyewaan sepeda nih, punya teman Dimas nih, Pak Agung nih, yang ada di Balai Kota 1 kalau gak salah ya, atau Balai Kota 2 nih teman Pro 2. Pokoknya sepedaan itu asik, sepedaan itu sehat, dan yang lebih penting adalah kita bisa aware terhadap sekitar kita. Apalagi dengan kita bersepeda, kita bisa ngurangin emisi gas yang ada di udara-udara kota Kendari situ. Gitu ya teman Pro 2. Nanti di jam 7 pagi Dimas juga akan menemani kamu ya dengan cerita dan pasti informasi yang gak kalah menarik dari jam 6 pagi ini. So, jangan ganti frekuensinya, Dimas akan kembali lagi nanti. Jangan ganti frekuensinya ya, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas karena Dimas teman terbaik kamu.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu he yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, dah lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811-4020-2003.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Masih bersama Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini udah jam 7 ya. Udah sampai kantor belum? Udah sampai kampus? Atau jangan-jangan kamu udah berkutat dengan laptop ya, dengan planning meeting ya, atau strategic company kamu teman Pro 2, beh. Beratnya ya. Nah, Dimas mau cek dulu nih ya pagi ini. Seberapa aktif sih hidup kamu sehari-hari teman Pro 2 atau akhir-akhir ini gitu. Coba kita hitung ya. Misalnya bangun tidur, bengong, duduk gitu. Sarapan pasti kita duduk juga gitu ya. Kerja atau kuliah pasti kita duduk gitu ya. Pulang kadang motoran atau naik mobil duduk juga. Sampai rumah rebahan lagi. Malamnya bilang, badan saya capek sekali gitu. Capek dari mana? Kita ini dari pagi kayaknya cuma pindah-pindah posisi duduk aja teman Pro 2. Justru karena aktivitas kita sekarang makin banyak yang dalam tanda kutip mager ya, gak mau gerak dikit alias duduk terlalu lama, badan kita akhirnya perlu dikasih kesempatan untuk bergerak ya. Olahraga itu gak harus langsung yang berat-berat, gak harus daftar gym, gak harus angkat beban sampai mukanya merah gitu ya, atau lari keliling kota sampai merasa kayak lagi dikejar mantan gitu. Bersepeda itu bisa jadi pilihan yang lebih santai teman Pro 2. Apalagi buat kamu di kota Kendari ini ya, kamu bisa ajak teman kamu. Misalnya goes pagi jam 6 pagi sampai setengah 7, atau goes sore tuh yang lebih enak lagi, adem gitu ya. Keliling MTK kah, keliling Rujab kah, atau ke mana kah, sampai Andonohu gitu misalnya, sambil ngobrol, sambil denger lagu, denger radio gitu, cari udara segar atau nikmatin suasana aja gitu teman Pro 2. Jadi kerja iya ya kan, deadline kelar, olahraga juga jalan gitu ya, jalan-jalan gas banget gitu ya, nongkrong bisa juga abis sepedaan, ya gak sih, multifungsi sekali nih sepeda teman Pro 2. Tapi kalau misalnya baru mulai, jangan karena lihat temen udah kuat goes 20 km terus kamu ikut-ikutan gitu kayak Dimas waktu itu. Dari Bundaran Tank langsung ke Moramo. Abis itu jerit-jerit kaki Dimas gitu ya. Baru 5 kilo gitu kaki kita udah mulai gemeter gitu ya. Terus teman kamu bilang, masih jauh gak? Kamu jawab, gak ada masalah gitu. Yang penting saya bisa gitu, bah abis itu jatuh ambruk gitu. Jadi gak usah terlalu memaksain diri untuk bersepeda juga ya teman Pro 2. Kita bisa mulai dari jarak yang ringan, sesuaiin sama kemampuan. Dan yang paling penting adalah rutin bergerak gitu. Karena tujuan olahraga itu bukan cuma untuk buktiin siapa yang paling kuat, tapi supaya badan kita tuh tetap bugar, tetap berenergi untuk ngejalanin aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang Dimas kasih pilihan ke kamu nih teman Pro 2. Pagi ini, kamu mau tetap jadi manusia kursi, ya kan? Atau mulai jadi manusia yang goes gitu. Dua pilihan yang berat nih, maksudnya manusia kursi itu ya udah mager gitu. Tapi kalau misalnya manusia goes, nggak harus punya sepeda, tetap bisa goes kok teman Pro 2.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

Masih bersama Dimas Manfredua. Kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang asyiknya bersepeda ya, Dimas mau nanya lagi ke kamu nih teman Manfredua. Kalau misalnya Dimas bilang, olahraga apa yang paling asik dan juga seru selain bersepeda? Apa yang muncul di kepala kamu teman Manfredua? Lari? Apalagi push up berat deh. Atau ketika kamu baru dengar kata olahraga, badan kamu langsung kasih enggak dulu deh olahraga, nanti dulu deh, belum siap deh. Bah, gitu jawabannya. Kalau misalnya kamu tipe yang gampang bosan sama olahraga yang itu-itu aja, mungkin kamu bisa coba main sepatu roda tuan Pro 2. Karena sepatu roda tuh punya sensasi yang beda banget gitu. Kita tetap aktif bergerak gitu ya, melatih keseimbangan, melatih otot kaki, badan, tapi suasananya bisa kayak lagi main teman Pro 2. Beneran. Apalagi kalau misalnya mainnya bareng teman-teman kamu, bestie gitu. Misalnya ada yang udah jago banget ngeluncur di jalanan gitu ya. Ada yang baru pakai sepatu roda ya, sibuk cari pegangan, ada yang ketika udah stand gitu ya, udah stand tiba-tiba jatuh gitu ya. Itulah serunya teman Pro 2 ya. Misalnya juga nih, ada satu orang yang teman kamu nih paling si jago banget nih, si paling jago nih, sini-sini saya ajarin gitu. Pas 5 menit kemudian, bantu pegangin saya dulu, saya mau jatuh nih, gubrak gitu ya. Siapa tahu ya teman Pro 2 ya, dari pengalaman-pengalaman kita main sepatu roda gitu, dari kesan-kesan kita untuk olahraga sepatu roda ya, bukan cuma badan kita yang bugar, tapi pulang-pulang ya kan kita malah punya kenalan baru karena bisa jadi teman Fredua, ketika kita lagi asyik main sepatu roda gitu, terus ada yang lewat gitu, hai, boleh kenalan gak? Oh baru ya main sepatu roda ya? Iya, oh sini diajarin weh. Besoknya ketemu lagi, minggu depannya ketemu lagi, lama-lama bukan lagi tuh. Ini namanya olahraga membuka peluang ya teman Pro 2 ya. Tapi memang seasyik itu main sepatu roda teman Pro 2. Kalau untuk kamu yang mungkin ya gak punya berat badan over gitu ya, itu akan enak banget. Tapi kalau kayak Dimas nih teman Pro 2, perlu effort. Tapi tetap aja ya, jangan karena fokus cari jodoh terus lupa olahraga, terus fokusnya tuh pengen nurunin berat badan tapi malas olahraga gitu. Kalau misalnya kita baru mulai, santai aja. Kalau misalnya kita mau main sepatu roda, pilih tempat yang aman pastinya. Gunain perlengkapan pelindung kayak rollerblade kit gitu ya, sesuai dengan kemampuan juga pastinya. Karena olahraga yang paling enak itu biasanya olahraga yang kita nikmatin teman Pro 2. Jadi siapa tahu nih di hari ini, malam ini, besok, lusa, atau nanti ketika weekend kamu mau cari keringet ya, boleh banget main sepatu roda. Siapa tahu pulangnya dapat WA-nya dia. Bukan dapat, jodohnya dapat.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin.

Teman Pro 2, ngomongin olahraga dari tadi ya, ada satu hal yang kadang justru bikin kita jadi malas mulai nih. Kita sering ngerasa kalau olahraga itu harus yang berat, harus yang bikin kita ngos-ngosan atau ngeluarin keringat banyak gitu. Atau kalau misalnya kita mau olahraga itu harus jago dulu. Baru mulai jogging, pengennya langsung kuat 5K. Baru naik sepeda, pengennya langsung goes jauh. Baru pakai sepatu roda, pengennya langsung bisa ngeluncur mulus kayak atlet profesional. Padahal baru 5 menit gitu. Ada yang punya obat, ada yang punya minyak kayu putih, ada yang punya koyo. Gak perlu begitu ya teman berdua ya. Olahraga itu bukan soal siapa yang paling cepat, siapa yang paling jauh, siapa yang paling kuat. Yang penting badan kita gerak. Kayak misalnya kita cuma jalan ke depan rumah gitu, stretching ya. Entah itu mau gue santai kayak jalan ringan atau main sepatu roda depan rumah. Atau misalnya mau jalan kaki sambil dengerin playlist favorit kamu diputar di Pro 2 juga gas gitu ya. Bahkan kalau misalnya setelah aktivitas kamu langsung rebahan ya, coba kasih sedikit waktu buat badan kamu bergerak dikit dulu gitu ya. Jangan sampai ketika kamu udah balik kerja, balik ngampus, balik nugas, kamu langsung rebahan gitu. At least bergerak sedikit gitu ya. Gak perlu lama-lama, mulai dari yang ringan dan sesuai kemampuan aja. Anggap aja bukan olahraga, anggap aja kabur sebentar dari rutinitas. Misalnya ajak teman, keluar rumah, cari udara, putar playlist, terus gerak. Karena kadang yang kita butuhin tuh bukan olahraga yang berat, tapi alasan sederhana buat keluar dari mode mager. Gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kita gak perlu nungguin jadi atlet untuk mulai hidup lebih aktif. Mulai dari yang ringan, mulai dari yang kita suka, dan yang paling penting mulai dulu gitu. Mau gue SK, mau sepatu roda, masih setia sama pilihan rebahan kayak, yang penting gerak ya teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, nanti Dimas akan kembali lagi di jam 8 pagi ya dengan topik yang berbeda dan lebih seru pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, karena Dimas teman terbaik kamu.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita.